Karibu Pemulana sampai subuh. Sararah, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Lukman melakukan penanaman 2.000 pohon tanaman cabai di Kelurahan Poboya. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Palu Mapan atau Kelurahan Menanam yang terus didorong pemerintah Kota Palu sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat di tingkat kelurahan. Penanaman cabai kali ini dilaksanakan di atas lahan seluas 10 hektar atau sekitar 1.500 meter persegi. Wakil Wali Kota Imelda bersama Kepala DPKP Kota Palu Lukman turut melakukan penanaman secara simbolis sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan komoditas hortikultura di wilayah

Kerebak Kopuna sampai subuh Sarara, pemerintah Kabupaten Buol terus menetapkan kesiapan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Daerah 24 Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026. Hal tersebut dibahas dalam rapat persiapan yang digelar di ruang rapat asisten administrasi umum. Rapat dihadiri Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 3 Panitia, Ketua dan Sekretaris Panitia, Kepala Pelaksanaan BPBD, Kepala Dinas Sosial, PLT Camat Biau, Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, para Lurah Sekecamatan Biau, serta unsur panitia dan perangkat daerah terkait. Sampai subuh Sarara, Vesiamo Kareba Saleatinti, Uvalu Hanteyaku, Lili Lestari.

0: nih. Akhir-akhir ini aku sering dengar tuh tentang energi terbarukan. Apa sih itu? Kayak keren gitu dari namanya.
1: Ih Udin, bukan cuma keren, tapi penting sekali itu. Energi terbarukan itu energi dari alam yang tidak akan habis, kayak matahari, angin, sama air.
0: Oh, jadi begitu, bukan kayak bensin yang lama-lama habis ya?
1: Nah, betul sekali, bensin itu bikin polusi lagi.
0: Pantas saja sekarang sudah mulai panas ya, beda dengan dulu.
1: Iya, makanya kita orang harus mulai beralih. Misalnya, pakai listrik dari tenaga surya, di Sulawesi Tengah sudah ada juga.
0: Wah, bisa begitu ya, berarti hitungannya lebih hemat ya?
1: Jelas. Selain hemat, juga bantu jaga lingkungan supaya tetap bersih.
0: Mantap deh kalau begitu. Berarti mulai dari sekarang kita harus hemat listrik juga ya?
1: Iya dong, matikan lampu kalau tidak dipakai. Gunakan energi dengan bijak.
0: Siap, demi masa depan yang lebih bersih. Energi terbarukan, masa depan bersih, mulai dari sekarang.
2: Tidak perlu kami ulah. Rola, rata-rata jolong-jolong. Kamu sumi, itu kami. Tapi mama yang makan muka ini. Berapa moje?
3: Berapa moje?
2: Berajat dan tanto jadi bahasa sata. Alanya mama lipo bahasa ta. Kan rapat kita ante nganangan ante rawat atau kain. Hai, itu aku baris sema. Botano balik tamboto. Muka ini, muka ini.
3: Tapi mama yang makan muka

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sampai subuh sararaku dimanapun komio berada. Kita berjumpa lagi dalam acara Request Dangdut Kylie edisi hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Wow, cantik ya tanggalnya. Dan bersama saya Lili Lestari akan menemani Komio sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan buat Komio yang mau bergabung di request lagu Dangdut Kylie, silahkan, saya menantikan atensinya di 0811 4560 3875 atau di 421 621. Kita langsung saja ya ke penelpon yang sudah bergabung di pagi hari ini. Tentunya cepat ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum dan selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi juga.
1: Request Dangdut Kylie.
0: Iya, betul sekali dengan Bapak.
1: Siapa ya?
0: Bapak siapa coba? Aduh, bagaimana? Kadang-kadang sudah masuknya jadi sudah lupa-lupa ingat. Bagaimana sudah asik di tempat lain jadi?
1: Bukan.

0: ada bagan kipelik mobil jadi sibuk.
1: Oh, begitu. Iyalah.
0: Kepalu,
1: kalau di sini sibuk, kalau di sana kan tidak. Oke, Bapak Mahendra. Apa kabar ini, Bapak?
0: Halo.
1: Iya, apa kabar?
0: Kabar sehat selalu dan rindu selalu.
1: Aduh, tidak sanggup saya mendengarkan kata-kata itu.
0: Berapa malam itu patah sampai kuku.
1: Patah dicabut.
0: Halo.
1: Iya, halo. Mau dengar lagunya siapa ini?
0: Mega.
1: Mega.
0: Iya.
1: Dari siapa itu?
0: Dari Rahman yang bawa. Lagu ini buat Pak Darius sama Pak Arnold pagi ini mungkin sudah bangun barangkali.
1: Oh, semoga saja. Kalau Diana tidak dikirimkan.
0: Iya, Diana juga begitu. Selamat pagi Diana.
1: Sehat itu selalu. Sudah kasihan dia selalu mengucapkan untuk Bapak.
0: Yang menyiar juga pokoknya salam paling sayang dan sehat selalu.
1: Masya Allah, pagi-pagi sudah mendapatkan, aduh,
0: iya.
1: Luar biasa.
0: Ya, tadi Mufia juga sehat semuanya.
1: Iya,
0: di sana.
1: Iya, terima kasih.
0: Iya, mamanya juga sehat ya.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bapak Mahendra ya yang ada di Luwuk. Semoga sehat-sehat ya bersama keluarga yang ada di Luwuk. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rakes dan Nukaili.
1: Iya, betul sekali.
2: Dengan siapa diriku?
1: Dengan siapakah dirimu?
2: Dengan Lili Lestari.
1: Begitu, sudah sudah terbalik ini ya.
2: Iya.
1: Aduh, apa kabar ini Aniza?
2: Kabar baik diriku, seperti dirinya kami menyiar.
1: Alhamdulillah, tapi
2: suara aku tebal, suara aku ini.
1: Oh,
2: semuanya nafas.
1: Saya pikir karena baru bangun jadi tidak semangat ini menelponnya.
2: Tidak juga, baru bangun.
1: Jadi?
2: Lagi flu dan batuk.
1: Oh, Masya Allah. Jadi sehat.
2: Suaranya kayak robot, didengar.
1: Semoga cepat sembuh ya.
2: Iya, amin.
1: Oke, jadi mau dengar lagunya siapa ini, Dan?
2: Lagunya Ferry Bobayana saja. Daripada lama-lama.
1: Oh, betul sekali. Ferry.
2: Jangan yang tadi tuh, lama sekali dia tadi berbicara, kita putus di belakangnya.
1: Kalau
2: mau dia bilang.
1: Begitu sudah kalau rindu dia.
2: Betul lah, rindu sama seseorang, jauh di mat di sana.
1: Apa, Dan?
2: Ada Poiri itu, Yuli.
1: Poiri apa tadi itu?
2: Poiri Bobayana.
1: Oh, Poiri Bobayana, dari Yuli?
2: Tidak.
1: Oh, tadi saya dengarnya
2: bayarnya Pak Mahendra tadi itu Yuli.
1: Oh, begitu, Yuli Lestari.
2: Yuli Lestari itu.
1: Aduh, saya kira Lili Lestari. Aduh, salah dah kalau begitu.
2: Iya.
1: Yang penting ada Lestarinya saya jadi.
2: Iya.
1: Oke, Dan.
2: Lili.
1: Ya, bagaimana?
2: Oke, mau tanya semuanya saja.
1: Oke, terima kasih.
2: Lagu ini untuk siapa? Pak Arnold yang di bumi
1: Sago. Oh, begitu.
2: Iya.
1: Semoga dia mendengarkannya. Kalau dia tidak mendengarkan, aduh, patah hatiku.
2: Patah hatinya. Yang patah hati.
1: Oh, apa, Dan?
2: Gembira-gembira lah.
1: Oh, okelah kalau begitu.
2: Oke, terima kasih
1: juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya pendengarku pagi hari ini. Halo, lanjut lagi. Mana?
3: Halo.
1: Iya. Halo.
3: Halo.
1: Saya kira sudah tidur. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan
3: Dengan si dia.
1: Oh, saya pikir dengan saya. dengan si dia ya, aduh, dengan ibu Bunda Maspa ya yang ada di Sibalaya. Apa kabar ini Bunda?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah, jadi ada apa ini hari Sabtu pagi-pagi begini ini Dan?
3: Ini mau tunggu-tunggu orang mau pergi di haul.
1: Oh iya, yang ada di Sigi ya?
3: Iya, yang di Dolo.
1: Dolo, iya.
3: Kalau ada nanti teman ini jadi pigi, kalau tidak ada tidak jadi pigi. Apa tidak bisa saya motor bawa motor kalau dia terlalu jauh?
1: Jauh ya, eh? Oh iya. Iya. Jam berapa itu Bunda acaranya?
3: Jam 8.30.
1: Oh jam 8.30.
3: Sampai selesai.
1: Sampai dengan selesai. Oke lah, kalau begitu sambil menunggu seseorang yang akan pergi, mau dengar lagunya siapa ini?
3: Lagunya Miranda, Kandeana Kayomo.
1: Miranda, Kandeana
3: Kayomo.
1: Kandeana Kayomo, nasi sudah jadi bubur. Kalau jadi bubur itu kok mau ditaruh ayam boleh Joy?
3: Iya.
1: Enak lagi mau dimakan. Aduh. Tapi jangan kalau sudahlah. Oke Bunda, terima kasih.
3: Terima kasih Mbak Lili.
1: Iya, terima kasih. Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama juga ya untuk Bunda Maspa yang ada di Sibalaya. Semoga Sibalaya sehat-sehat ya. Ada siapa-siapa kah di sana? Pokoknya. Kita lanjut lagi. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Lili dan
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi juga Bapak Ardin.
4: Baru
1: kedengaran lagi nih suaranya ini.
4: Lagi sibuk nih Mbak Lili.
1: Begitu. Dari Morowali ya. Aduh, iya. Luar biasa ya jalan-jalan mereka.
4: Piknik dengan keluarga.
1: Oh begitu. Jadi Bapak mau dengar lagunya siapa ini?
4: Lagunya Arisman Lamanci.
1: Arisman. Judulnya apa itu?
4: Timbala.
1: Timbala?
4: Iya, janda.
1: Oh, janda. Itu kartinya.
4: Iya.
1: Aduh. Timbala.
4: Ini belum timbala ini.
1: Cuma Bapak yang tidak tahu. Aduh. Iyalah, nanti saya putarkan Bapak, ditunggu ya lagunya.
4: Oke, makasih Mbak Lili.
1: Iya, terima kasih.
4: Keluarga. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mana sudah ini, aduh. Selamat pagi kakak. Halo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Request lagu kayak
1: gini. Iya, betul sekali. Masih dipikir-pikir lagi Bunda. Jadi dengan siapa ini?
5: Dengan Ibu Yuli di Maleo.
1: Ibu Yuli di Maleo, apa kabar Ibu?
5: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Jadi ada apa ini Dan?
5: Duduk-duduk mau sambil masak mau dengar lagu.
1: Aduh, luar biasa. Oke Dan, langsung saja mau dengar lagunya siapa ini sambil masaknya.
5: Nurjan Sukri, Nurjan Sukri Utakelo.
1: Aduh dudu, jadi Mbak masak Utakelo ini. Aduh, enaknya Utakelo Kakak gas kakak. Cari Utakelo kakak. Oke dan Bunda, nanti saya putarkan. Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita ke lagu, kita ke penelpon lagi. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. request dangdut Kaili. Iya. Kenapa sudah lupa ini? Sudah berapa hari juga tidak muncul ini konsol, lupa. Aduh, luar biasa. Request dangdut Kaili.
0: Iya, request dangdut Kaili.
1: Iya, betul sekali dengan siapa ini?
0: Dengan Erik.
1: Oh, dengan Abi. Oke, iya, Abi. Ini. Iya. Abi, apa kabar dirimu?
0: Kabar baik.
1: Alhamdulillah.
0: Baik dirimu.
1: Oke. Jadi lagi ngapain ini, Abi?
0: Lagi duduk-duduk saja ini.
1: Oh, duduk-duduk saja. Kenapa slow sekali dirimu, Abi? Ada apa yang terjadi?
0: Belum makan nasi kuning.
1: Aduh, Pi, makan sana. Sudah. Langsung saja, Pi, makan dirimu supaya semangat lagi. Pagi-pagi.
0: Tidak suka makan bubur saya.
1: Oh, begitu. Iyalah, kalau dirimu makan nasi kuning, tapi kalau yang Suti ada on.
0: Apa?
1: Kalau Suti. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
0: Aduh. Lagunya siapa bagus?
1: Lagunya siapa bagus? Terserah dirimu mau dengar lagunya siapa.
0: Poiri Tangabongi.
1: Okay. Iya.
0: Berhembus ke Sibalaya.
1: Oh, begitu.
0: Iya.
1: Buka main. 50 Ibu Maspa50 sama saya Aduh. Oke lah, nanti saya putarkan. Ditunggu ya lagunya.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih, Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sampai sementara karena sudah ada beberapa lagu yang akan saya hadirkan di ruang dengar Komio. Semoga bisa menghibur Komio di pagi hari ini dan tetaplah semangat di pagi di Sabtu 8 Agustus 2026. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

ciptaan dari rekan saya. Ya, rekan saya masih pencipta dari lagu Timbal Dakuri Saudi Panganehai. Ya, judulnya Utakelo dari Irman Asnuna. Ya. Yo.

0: Baik, sampai subuh Sarara, kita tinggalkan lagu dari Poiri Tangabongi yang di vokalkan dari Nur Alisa yang sudah direquest tadi dari Abi Adam yang ada di Mamboro kalau tidak salah ya. Oke, kita lanjutkan kembali di request lagu Dangdut Kaili pada pagi hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum sayangku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul sekali Bapak Udinku yang ada di Sibalaya, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, jadi ada Bapak dan ini Bapak pagi-pagi lagi begini
1: lagi dengar lagu.
0: Masya Allah, luar biasa. Jadi Bapak mau dengar lagunya siapa ini Dan?
1: Tidak tahu penyanyi itu siapa. Pora Me Sindue.
0: Ya?
1: Pora Me Sindue.
0: Pora Me
1: Sindue.
0: Sindue. Ya. Pora Me Sindue dari ya, ya oke, nanti saya putarkan. Ya, dari Heri Rahman. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Udin yang ada di Sibalaya, sehat-sehat ya Bapak bersama keluarga. Lanjut lagi kita ke penelpon. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, kesantun saya ini bersama Lili Lestari yang baik hati dan cantik pula.
0: Masya Allah, luar biasa. Bung Kadri, apa kabar dirimu?
2: Alhamdulillah baik, lagi di haul ini.
0: Oh, sudah di haul?
2: Iya, tunggu-tunggu Lili Lestari tersiada.
0: Nanti, habis selesai baru OTW, insya Allah.
2: Oh iya, insya Allah, ditunggu ya.
0: Oke.
2: Soalnya di sini semua orang ini, ada Joni, ada Gagan.
0: Okay.
2: Iya, ada juga Bunda Hanin di sini bersama anaknya.
0: Iya, jadi
2: kumpul-kumpul silaturahmi. Di radio sebelah, Radio Lerat.
0: Oh, begitu. Oke, okay, iya. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lagunya Anhar Lapunai, Odi Odi.
0: Odi Odi.
2: Iya. Itu bagus aja nama samar nih tuh Lili Sari. Oke, makasih.
0: Oke, terima kasih.
2: Ya, selalu Mbak Lili Sari.
0: Iya.
2: Bersama keluarga dan yang kru yang lagi bebas tugas juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, luar biasa ya. Lanjut lagi kita ke penelpon. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Lili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini.
0: Betul sekali, dengan siapakah ini? Dengan aduh, ini HP. Tanujaya. Aduh, ya.
3: Yakum Tanujaya.
0: Dengan Bapak Yakum.
3: Iya,
0: yang ada di Labuan ya, Bapak.
3: Iya, Labuan Tanujaya.
0: Apa kabar Bapak?
3: Kabar baik.
0: Bagaimana dengan orang yang di samping, apakah sehat-sehat?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Sarapan dengan pisang goreng.
0: Aduh, luar biasa memang ya. Pagi-pagi sudah dengan pisang goreng. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
3: Gunung Teapu.
0: Ya.
3: Saya tidak tahu penyanyinya. Cuma judul lagunya Unung Teapu.
0: Unung
3: Teapu.
0: Teapu. Saya cari dulu ya Bapak.
3: Iya. Yeah.
0: Aduh, tunggu, jangan dulu kasih mati.
3: Yeah.
0: Jangan dulu dikasih mati. Yeah. Saya cari dulu lagunya. Apa tadi Bapak? Unung.
3: Unung Teapu.
0: Pungun Teapu.
4: Api bersama asap.
0: Oh, api. Oh, begitu.
3: Iya.
0: Ada asap, iya. Jadi ada bakar-bakar.
3: Bakar-bakar jagung.
0: Bakar-bakar jagung. Oke lah, nanti saya putarkan Bapak iya, bersama. Ya.
3: Ada lagunya?
0: Ada, untuk Bapak. Oh, dengan okay. Bunda.
3: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Bapak Akmal yang ada di Labuan bersama Bunda Fian, Sian. Semoga sehat selalu ya. Kita kemana dulu? Oke, kita ke penelpon lagi. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bersama dengan hati dan baik hati.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapakah ini?
5: Dibangga, Mbak Lili.
0: Dengan siapa?
5: Dengan Salam, Dibangga.
0: Oh, dengan Bung Salam.
5: Iya, sekarang ada di Ipian, di tempat anu, Haul, di Dolo.
0: Oke, dengan Bung Salam, Dibangga. Jadi, mau dengar lagunya siapa ini, Bung Salam?
5: Lagunya Arisman.
0: Arisman judulnya apa
5: Domo
0: itu?
5: Domo Nipobelo.
0: Ya?
5: Domo Nipobelo.
0: Domo
5: Nipobelo.
0: Nipobelo.
5: Iya.
0: Oke, nanti saya putarkan. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ada lagi. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Request dangdut Kaili.
0: Iya, bersama siapa ini?
6: Bunda Ati di Pandere.
0: Bunda Ati di Pandere, apa kabar Pandere?
6: Alhamdulillah, kabar baik. Napaneyo.
0: Napaneyo. Tapi tidak harus tetap semangat ya Bunda, walaupun iya, panasnya dong. Matahari di luar sana. Aduh.
6: Iya, panas sekali deh.
0: Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
6: Lagunya Janji Tinti Papitu.
0: Aduh, Janji Tinti
6: Papitu.
0: Papitu. Oh iya. Jangan lupa ya. Oh Mas.
6: Iya, jangan lupa janji jam 7.
0: Janji jam 7. Iya. Itu lagi. Jangan sampai kamu orang lupa.
6: Iya, janjinya.
0: Janjinya nanti itu Sabah antar nanti ditunggu itu
6: ditunggu yang, di sana di tempat Haul.
0: Oke Bunda.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi. Halo.
7: Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi juga Diana. Apa kabar dirimu?
7: Sehat-sehat.
0: Aduh, jangan bilang dirimu baru mendengarkan nih.
7: Bocah putar radio aku ini.
0: Aduh, berarti ketinggalan kalau begitu.
7: Kenapa orang datang?
0: Aduh, oke. Dan kalau begitu, sebelum putus, lagunya siapa ini?
7: Lagunya Tanggurente.
0: Ah?
7: Tanggurente.
0: Tanggurente.
7: Iya, yang bawa itu laki-laki. Yang bawa itu.
0: Laki-laki. Iya. Oke, ada ini.
7: Iya, makasih.
0: Oke, terima kasih. Oke. Dadah juga. Aduh, luar biasa ya Diana di pagi hari ini. Semangatnya luar biasa. Semangat 45 ya. Jangan sampai kendor ya Diana itu semangatnya. Oke. Lah kalau begitu kita kemana dulu?

0: menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar. Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, gak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: From PNRI Palu. 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggar.

0: 97,5 MHz Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai jumpa Sarara, terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 di pagi hari ini dalam acara request lagu dangdut Kylie. Dan kita langsung saja ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, request dangdut Kylie.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa ini?
1: Gabri dari Lerota Tadi, Mbak Lili Cantik.
0: Pak Gabri, apa kabar? Iya, kenapa sudah seperti itu? Aduh. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabar Bapak?
1: Alhamdulillah.
0: Lerota Tadi. Iya. Napa Neo juga di sana?
1: Iyalah, panen artinya disyukuri.
0: Itu sudah harus disyukuri. Dan tetap semangat ya Bapak. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagu anu apa? Amarta. Kalau Diana tadi itu lagu anu apa namanya? Tanggung Rente.
0: Iya.
1: Kalau saya lagi Amarta.
0: Amarta. Amarta ini judulnya atau penyanyinya?
1: Judul lagunya Amarta.
0: Oh, judul lagunya Amarta dari Rohit Solmed ya?
1: Iya.
0: Oke. Jadi sudah saya temukan lagunya.
1: Oke, terima kasih Mbak Lili Cantik.
0: Terima kasih juga Bapak. Oke, luar biasa. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini?
2: Dari Kawatuna, Isone.
0: Isone?
2: Iswan.
0: Oh, Bapak Iswan Badri. Begitu kah?
2: Iya. Oke. Okay. Request dangdut Kaili, Mbak Lili.
0: Iya, betul sekali Bapak.
2: Ini gadis berjilbab coklat kah ini?
0: Aduh, kenapa tahu? Hai, kenapa sudah? Aduh.
2: saya lihat di kuku tadi.
0: Aduh. Iya.
2: Bajunya anu bajunya bunga-bunga anu baju nasional.
0: Oke, dan
2: seperti transparan saya lihat dari 39 Kartini itu.
0: Oh, do takut kudi.
2: Lagunya
0: oke, lagunya siapa ini Bapak?
2: Lagunya Nur Alisa.
0: Nur Alisa judulnya
2: iya.
0: Apa itu?
2: Domo Ni Jampang.
0: Domo
2: Ni Jampang.
0: Ni Jampangi.
2: Sudah tidak diperhatikan.
0: Aduh, itu lagi. Apalagi
2: terima
0: yang
2: kasih.
0: Oke, terima
2: Gadis
0: kasih.
2: Double L. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tadi penelpon terakhir kita ya di acara request dangdut Kaili pada pagi hari ini. Dan kita sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk Komio yang sudah bergabung. Semoga hari ini sehat selalu ya untuk Komio semuanya. Dan sukses selalu untuk Komio. Dan yang belum sempat saya terima teleponnya, mohon dimaafkan karena waktu tidak memungkinkan. Nanti insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Kita berpisah untuk jumpa di lain kesempatan. Saya Lili Lestari undur diri dari ruang dengar Komio. Nanti setelah ini ada rekan Ratu Balgis yang akan menemani Komio sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya saya Lili Lestari pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini lagu dari Diana ya yang ada di Balumpewa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and

0: hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok.
0: Hah?
1: Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Palu. Romba 97,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sanggar.
1: Tari Melemang merupakan tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pisau, Negeri Bentah Penaga, Kecamatan Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Tari ini pada awalnya hanya ditarikan di kalangan istana saja, tepatnya sejak abad ke-12 yang ditarikan oleh para dayang-dayang Kerajaan Bentan. Namun sejak Kerajaan Bentan mengalami keruntuhan, tarian Malemang berubah menjadi pertunjukan hiburan rakyat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Melilitkan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
4: Masih lima tak mempakai bahasa Tamboto, ane unde kita mempakai nasi mabomo, bahasa Boa mempakai kanuka goa, ane kita topo unde.
5: Ne kita mau pakai mati ta bahasa kita, tetap kita gak anu tempenjili bahasa kita topo unde, sampai ngana-ngana porina tetap gak lanjutkan.
6: Onjo lau je si itu numake, si simui, bahasa mai, supaya otuang nuto onjo itu topo lau je, nyangu nusili numake bahasanya itu Tamboto.
2: Bahasa daerah adalah bahasa yang dituturkan di satu wilayah dalam sebuah negara berdaulat, di satu daerah kecil, negara bagian federal, provinsi, atau teritori yang lebih luas. Ada 652 bahasa daerah di Indonesia. Jumlah tersebut tidak termasuk dialek dan subdialek. Jangan jadikan bahasa daerah kita punah karena kehilangan penuturnya. Banggalah menggunakan bahasa daerah kita.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat Tiara Balu Suara Budaya Tanpa Sanggani. Sama-sama Sarara bersama saya Ratu Balkis Damal di siang hari ini. Saya akan menemani Anda sampai di pukul 13 nanti. Sama-sama Sarara, Sabtu menjadi waktu yang istimewa bagi sebagian orang. Dan hari ini menjadi kesempatan untuk beristirahat setelah menjalani rutinitas selama sepekan. Namun bagi sebagian orang lainnya mungkin justru menjadi hari untuk bekerja ya, beraktivitas atau berkumpul bersama keluarga atau menikmati waktu bersama orang-orang terdekat. Apapun aktivitas sahabat siang ini, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, menikmati setiap proses, dan memberikan waktu sejenak untuk diri sendiri. Karena hidup bukan hanya tentang mengejar kesibukan, tetapi juga tentang bagaimana kita menikmati setiap momen yang diberikan tentunya. Masih bersama saya Ratu Balkis di Perempat Tiara Balu 97,5 MHz. Teman setia dan di Anda di akhir pekan nanti tentunya, mari hari Sabtu ini, siang ini, saya akan hadir tentunya dengan informasi, hiburan, musik, dan tips-tips menarik untuk Anda. Saya menyapa dulu, apa kabar buat yang mungkin saat ini lagi sibuk-sibuk ya. Karena sebagian kita jelang 17 Agustus itu agak sibuk karena memang kayak di sekolah itu mereka di kantor atau mungkin di seputaran lingkungan ya, lingkungan kita tinggal itu biasanya ada effort di mana kita harus akan merayakan 17 Agustusan. Nah, kalau itu terjadi berarti Anda akan sangat sibuk ya. Entah itu prepare lomba dan lain sebagainya yang memang bikin kita agak ribet ya. Tapi it's okay, tiap tahun kita merayakannya dan begitu banyak akan hadiah-hadiah menarik yang tentunya akan diberikan. Sebagian sudah mengumpulkan dana untuk bisa merayakan 17 Agustus tentunya. Hari ini kita ada di tanggal 8 bulan 8 2026. Tinggal berapa hari ya? Satu mingguan, satu minggu lebih lah, 10 harian lah kita lagi bakal ada di 17 Agustus. Jadi rangkaiannya biasanya sudah mulai dari sekarang ya. Rangkaian kegiatan dari 17-an itu sudah dimulai, baik itu mungkin menata, karena biasanya ada lomba-lomba ya. Kalau di sekolah ada lomba kelas, menata kelas. Kalau di RT-RT mungkin ada lomba-lomba kebersihan dan lain sebagainya. Tapi itu adalah seremoni dan apa ya, euforia kita untuk merayakan 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia tentunya. Jadi buat yang lagi sibuk entah itu di sekolah, di rumah untuk menyiapkan segalanya, tetap semangat. Karena ada sebuah tujuan yang sangat luar biasa, yaitu bagaimana kita mengapresiasi kemerdekaan ini dengan lebih semangat lagi gitu. Kita manfaatkan kemerdekaan dan pengorbanan pahlawan-pahlawan kita dengan lebih semangat lagi ya, dengan gotong royong dan mengharapkan kehidupan kita jadi lebih baik tentunya. Well, sebentar saya akan hadir untuk Anda semua dengan tips-tips menarik dari saya tentunya, informasi-informasi juga tentunya. Anda jangan kemana-mana, tetap di Perempat Tiara Balu Suara Budi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kareba Pamulana, sebesar sarana kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kanwil di Denpas, Sulawesi Tengah, menutup semester 1 tahun 2026 dengan berbagai capaian positif di bidang pembinaan warga binaan, penguatan keamanan, pelayanan kesehatan, hingga publikasi kehumasan. Hasil tersebut dipaparkan dalam kegiatan analisis dan evaluasi semester 1 periode Januari sampai Juni 2026 yang dipimpin Kepala Kantor Wilayah di Denpas, Sulawesi Tengah, Herman Mulawarman. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur kinerja seluruh unit pelaksana teknis atau UPT pemasyarakatan di Sulawesi Tengah, sekaligus menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan pada semester berikutnya. Kareba Kaupuna, Inspektur Wilayah 3 Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Hendro Tri Prasetyo, mengapresiasi keberadaan galeri pemasyarakatan milik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah yang menampilkan beragam hasil karya warga binaan. Menurut Hendro, galeri tersebut menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan hasil pembinaan warga binaan kepada masyarakat sekaligus mengubah cara pandang publik terhadap pemasyarakatan. Kunjungan tersebut disambut Kepala Bagian Tata Usaha Umum Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah, Maulana Lutfianto, bersama Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Studi Stephen Umbo, serta Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan Ferry Hermawan, mewakili Kepala Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah, Herman Mulawarman. Selain meninjau galeri, Hendro juga melihat langsung berbagai produk hasil pembinaan warga binaan dari sejumlah lembaga pemasyarakatan di Sulawesi Tengah. Salah satu yang mendapat perhatian adalah kaligrafi berbahan tempurung kelapa karya warga binaan lapas kelas 2B Toli-Toli. Sampai sebesar Rafi Syama Kareba Salia Cinti Sapu Sangu Yakuratu Malkis Popiawai Kami Panjeniri Kareba Salia Tinti Sapu Randu.

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Eh Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Eh tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu ya.
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu, kau kira

97,5 FM Perompak TRR Palu, suara budaya tanpa sanggeri. Sama-sama Sarara, kita melanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini. Kita ke topik kita, yaitu suku Bugis Bone. Kita mengenal lebih jauh lagi seperti apa sih. Nah, bagian utama dari masyarakat Bugis berawal dari dan berpusat di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Nah, wilayah ini sejak dulu dikenal sebagai pusat peradaban, kerajaan besar yang berpengaruh serta memiliki kekhasan dalam khas dialek, bahasa, tradisi dan budaya yang melekat kuat di Nusantara. Masyarakat Bugis Bone menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi leluhur dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa hal yang menonjol meliputi bahasa atau dialek dan yang memiliki kekhasan fonetik dan ungkapan tersendiri yang mencerminkan sifat sopan, ramah, namun tegas. Falsafah hidup orang Bone atau suku Bone ini memegang teguh prinsip si peka tahu, saling memanusiakan, si peka lebih saling menghormati, dan si peka inge saling mengingatkan. Nah, untuk pakaian adat dan atribut ini terkenal dengan kain sutra alam serta penutup kepala khas daerah setempat ya. Nah, untuk kerajinan kerajinan songkok reka atau songkok tobone, peci tradisional khas Bugis yang terdiri dari anyaman serat, pelepah daun lontar. Ada juga yang produk asli ini songkok, banyak dijumpai di dengan variasi harga pasaran standar ya. Mulai dari 79.000 sampai ratusan ribu untuk kualitas bangsawan atau pengrajin halus.

Suku Sarara, suku Bugis merupakan kelompok etnis Austronesia terbesar di antara tiga kelompok etnolinguistik utama di Sulawesi Selatan bersama dengan suku Makassar dan Toraja. Sulawesi Selatan terletak di bagian barat daya Pulau Sulawesi, di mana pulau tersebut ketiga pulau terbesar ketiga di Indonesia. Pada tahun 1605, suku Bugis beralih dari kepercayaan animisme ke Islam. Meskipun mayoritas masyarakat Bugis menganut agama Islam, sebagian kecil dari mereka memeluk agama Kristen serta kepercayaan pra-Islam yang dikenal dengan Tolotang. Suku Bugis yang populasinya diperkirakan sekitar 6 juta jiwa atau mencakup 2,5% dari total penduduk Indonesia. Secara historis, suku Bugis dikenal sebagai pelaut dan perantau yang ulung. Selama beberapa abad terakhir mereka telah menjelajahi dan menetap di berbagai wilayah di Nusantara, termasuk Semenanjung Malai, Sumatera, Kalimantan, Kepulauan Nusa Tenggara, serta daerah lain yang menjadi tujuan imigrasi besar-besaran sejak abad ke-17. Presiden ketiga Indonesia B.J. Habibie serta mantan wakil presiden Yusuf Kalla memiliki keturunan Bugis. Di Malaysia yang di Pertuan Anggong, saat ini Sultan Ibrahim dan Perdana Menteri ke-8 Muhyiddin Yassin juga memiliki darah keturunan Bugis.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples, dirawat gitu biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.

97,5 FM Perempat RRI Palu Suara Budaya Pesanggeri. Kita masih melanjutkan topik kita pada siang hari ini. Sampai-sampai Sarara, sebagian besar orang Bugis berbicara dalam bahasa daerah yang khas, yaitu bahasa Bugis, bahasa Ugi. Selain menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Bugis termasuk dalam kelompok bahasa Sulawesi Selatan yang mencakup bahasa Makassar, Toraja Mandar, dan Masem Rempulu. Nama Bugis merupakan eksonim yang berasal dari bentuk lama nama tersebut, sedangkan To Ugi adalah endonim yang digunakan oleh masyarakat Bugis sendiri. Eksonim dan endonim ini adalah istilah Bugis dikategorikan sebagai eksonim yang mengacu pada istilah yang diberikan oleh kelompok luar, bukan oleh komunitas itu sendiri. Dalam konteks linguistik dan budaya mereka, masyarakat Bugis menyebut diri mereka To Ugi, To Bugis. Nah, perbedaan ini menunjukkan bahwa istilah Bugis kemungkinan besar muncul dari interaksi eksternal, khususnya selama periode kolonial yang mencerminkan pengaruh pertemuan lintas budaya terhadap penanaman etnis tersebut. Asosiasi mitologis asal-usul istilah Bugis seringkali dikaitkan dengan tokoh Lasatumpungi yang merupakan karakter utama dalam epik La Galigo yang berasal dari Sulawesi Selatan. Berdasarkan tradisi lisan, Lasatumpungi, seorang pelaut sekaligus pendiri kerajaan di Wajo, diyakini menjadi inspirasi bagi istilah Ugi yang kemudian berkembang menjadi Bugis. Penting untuk dicatat bahwa istilah Bugis tidak ditemukan dalam La Galigo yang menunjukkan bahwa penamaan ini dan identitas terkait mungkin berkembang pada periode sejarah yang lebih kemudian. Catatan kolonial, istilah Bugis pertama kali tercatat dalam dokumen kolonial pada abad ke-16, khususnya dalam sumber-sumber Portugis. Catatan ini mencerminkan pengakuan yang semakin luas terhadap istilah tersebut selama periode ekspansi kolonial Eropa Asia Tenggara yang menunjukkan proses integrasi masyarakat Bugis dalam narasi sejarah regional yang lebih besar. Sahabat-sahabat Sarara, penduduk paling awal di Sulawesi Selatan kemungkinan berhubungan dengan manusia wajak yang berasal dari ras proto-australoid. Beberapa artefak serupa ditemukan di lembah sungai Walanae dan Maros yang diperkirakan berasal dari 40.000 hingga 19.000 sebelum Masehi. Kebudayaan pemburu pengumpul di Sulawesi Selatan dikenal sebagai budaya Toalen yang didasarkan pada penggunaan alat berupa bilah, serpihan, dan mikrolit. Mereka mungkin berasal dari ras Melanesoid atau Australoid sehingga berhubungan dengan populasi kontemporer di Papua Nugini atau di Australia. Pada tahun 2015, sisa-sisa kerangka seorang wanita muda berasal bernama Bese ditemukan di Leang, Paningge, Sulawesi Selatan. Kerangka tersebut diperkirakan lebih dari 7.200 tahun setengah dari DNA-nya diidentifikasi memiliki keterkaitan dengan penduduk asli di Australia. Masyarakat di Papua Nugini dan Pasifik Barat serta menunjukkan adanya garis keturunan manusia yang sebelumnya tidak diketahui oleh bercabangnya sekitar 37.000 tahun lalu, dan BC memberikan bukti penting bahwa dalam memahami migrasi manusia purba.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel more, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangku untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

97.5 FM Perompah TRI Palu Surabaya Tawasanggeni. Kita masih melanjutkan kebersamaan di siang hari ini pukul 11.50 waktu Indonesia Tengah. Sampai subuh Sarara. Pada tahun 2015, sisa kerangka seorang wanita muda bernama BC ditemukan di Leang Paningen, Sulawesi Selatan. Kerangka tersebut diperkirakan berusia lebih dari 7.200 tahun. Setengah dari DNA-nya diidentifikasi memiliki keterkaitan dengan penduduk di asli Australia, masyarakat di Papua, Nugini, dan Pasifik Barat, serta menunjukkan adanya garis keturunan manusia yang sebelumnya tidak diketahui yang bercabang sekitar 37.000 tahun lalu. DNA BC memberikan bukti penting dalam memahami migrasi manusia purba. Kedatangan orang-orang Austronesia ke Sulawesi Selatan membawa perubahan signifikan dalam sejarah wilayah tersebut. Diperkirakan bahwa mereka tiba sekitar 4.000 tahun yang lalu, membawa serta teknologi bercocok tanam, perahu layar, dan sistem sosial yang lebih kompleks. Orang Austronesia inilah yang kemudian berbaur dengan penduduk asli dan menjadi nenek moyang langsung suku-suku yang ada di Sulawesi Selatan, termasuk suku Bugis. Migrasi dan penyebaran budaya mereka memiliki dampak besar terhadap perkembangan bahasa, budaya, serta struktur sosial di wilayah ini. Christian Pelra, seorang antropolog, mengajukan hipotesis bahwa Proto Bugis kemungkinan tiba dari luar negeri, mungkin dari Kalimantan ke pesisir barat Sulawesi Selatan. Kedatangan mereka didorong oleh keinginan untuk mengendalikan sumber daya mineral dan alam di daerah pedalaman. Seiring dengan penyebaran mereka di ke interior wilayah yang kini dikenal sebagai suku Bugis,

Seiring dengan penyebaran mereka di keinteriori wilayah yang kini dikenal sebagai pusat Bugis, kelompok ini semakin terpisah dari saudara-saudara mereka yang bersebelahan seperti suku Makassar, Mandar, dan Toraja.

Pada saat yang sama, Proto Bugis mulai mengasimilasi suku Austronesia yang sebelumnya berada di daerah yang jarang penduduknya. Suatu proses di mana populasi asli secara bertahap mengadopsi bahasa dari pendatang baru. Dengan demikian terbentuklah identitas hibrida melalui etnogenesis yang menggabungkan unsur-unsur asli dari masyarakat pribumi dengan teknik barang atau ide baru yang dibawakan oleh pemukim baru, termasuk tenun, pengerjaan logam, dan doktrin teologis. Meskipun demikian, masyarakat tetap terbagi antara dua kelas utama, yaitu kaum bangsawan dan rakyat biasa.

0: Wah, Pak Ahmad, sibuk sekali hari ini.
1: Iya, Pak Andi. Bagaimana, panas betul ya, makanya saya buat kopi ini. Pak Andi tahu sendiri kan, begitu panas ini cuaca.
0: Benar itu, Pak Ahmad. Tapi kok dari rangka, seluruh kanopi itu sepertinya nutupin seluruh halaman?
1: Memang begitu sih, rencana.
0: Waduh, Pak Ahmad. Tadi Bapak bilang sendiri kan, kalau cuaca di sini panas. Kalau begitu sebenarnya Bapak menghijaukan halaman rumah Bapak. Bukannya malah tidak buat taman sama sekali, Pak.
1: Jadi, Pak, saya tidak perlu buat kanopi dong kalau begitu.
0: Tidak juga, Pak Ahmad. Pak Ahmad boleh membuatnya sebatas untuk garasi saja, kan? Sisanya Bapak olah untuk jadi taman.
1: Betul juga sih, Pak. Kalau begitu, saya ubah sajalah seperti itu. Tapi bagaimana dengan sisa bahanku ini ya?
0: Nah, kalau itu biar saya saja yang manfaatin, Pak Ahmad. Kebetulan rumah saya juga belum punya kanopi, kan?
2: Menghijaukan lingkungan adalah salah satu langkah penting demi mewujudkan bumi yang lestari. Dan hal tersebut bisa dimulai dari lingkungan rumah masing-masing. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

perempuan asal Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah berinisial I yang diduga mengalami sejumlah pelanggaran hak selama bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Pulau Pinang, Malaysia. Ketua Badan Eksekutif Komunitas SP Palu, Riana di Palu pada hari Jumat mengatakan pendamping

batasan komunikasi dengan keluarga, kondisi kesehatan selama bekerja, serta dugaan ketidaktransparannya dalam memproses perekrutan dan penempatan. Berdasarkan informasi yang diterima SP Palu dari keluarga, pihak agensi telah memfasilitasi kepulangan I dari Malaysia menuju Batam menggunakan kapal menyediakan tiket perjalanan dari Batam menuju Jakarta. Karebagau Puna, kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah mencatat sebanyak 84.000 layanan administrasi hukum umum atau AHU diberikan kepada masyarakat sepanjang 3 Januari hingga Juli 2026. Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng Rahmat Rinaldi mengatakan capaian tersebut menunjukkan tingginya pemanfaatan layanan AHU oleh masyarakat yang didukung kemudahan akses dan pelayanan berbasis digital. Dari total tersebut, layanan fidusia yang antara lain berkaitan dengan pendaftaran jaminan dan transaksi pembiayaan mendominasi dengan 82.000 layanan. Kemudian disusul pendirian perseroan terbatas sebanyak 758 layanan dan perseorangan perorangan 383 layanan. Selain itu, Kemenkum Sulteng mencatat 83 layanan koperasi, 70 yayasan, serta 94 layanan upstill. Sepanjang periode tersebut, layanan upstill merupakan pengesahan dokumen publik untuk digunakan di luar negeri, dimanfaatkan masyarakat antara lain untuk kepentingan pendidikan, pekerjaan, dan hubungan keperdataan. Sampai jumpa, Rabi, semoga rewasa lihat Tinti Sapura 2, Yakuratu.

0: So, kenapa HP ku ini kah? Mau suka ganti HP saya belum ada doi. Saya ambil juga ini penawaran pinjol. Lumayan limit besar, modal kecil. Modalnya KTP saja.
1: Apa? Pinjol? Dari mana lagi idemu itu? Kau sudah tahu kah itu resikonya? Memang cepat cair, cepat juga nanti kau viral.
0: Bagus toh, tapi pakai lama.
1: Hei, jangan kau lincah-lincah eh. Sudah terdaftar belum di OJK itu pinjol?
2: Hati-hati, bahaya pinjaman online ilegal. Pastikan pinjaman online Anda terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

97,5 FM Rompa TRR Palu Suara Budi Talasanggeri. Kita melanjutkan lagi. Nah, sebesar sarana tanah leluhur suku Bugis ini terletak di sekitar Danau Tempe dan Danau Sidendreng di Depresi Walanea, Walanai maksud saya, di Semenanjung Barat Daya Sulawesi. Disinilah moyang suku Bugis saat ini menetap ya. Kemungkinan pada pertengahan hingga akhir milenium kedua es. Wilayah ini akan sama kaya akan ikan dan satwa liar, dan fluktuasi tahunan Danau Tempe yang merupakan danau penampung untuk Sungai Bila dan Walanai. Kemungkinan penanaman padi secara eksklusif sementara perbukitan dapat digunakan untuk bercocok tanam, namun dengan ladang penanaman padi sawah serta berburu dan mengumpulkan hasil hutan. Sekitar tahun 1200 Masehi, ketersediaan barang impor bergengsi termasuk keramik Cina dan Asia Tenggara serta tekstil blok cetak Gujarat, ditambah dengan penemuan sumber biji besi baru di Luwu, memicu revolusi agraria. Revolusi ini meluas dari kawasan dasar besar ke daratan rendah di timur Sulawesi Selatan dan barat Depresi Walanai, di mana proses ini mendorong perkembangan kerajinan utamanya di Sulawesi Selatan, dan informasi masyarakat adat menjadi proto kerajaan yang bersifat hierarkis dalam kurun waktu 400 tahun berikut. Sama-sama sarana gaya hidup masyarakat Bugis kuno sebagian besar dipertahankan oleh masyarakat Toraja yang bisa memeluk agama tradisional hingga awal abad ke-20. Rumah mereka umumnya dibangun di atas tiang, dan komunitas tersebut cenderung tersebar di sepanjang sungai, pantai ataupun tepi danau. Kegiatan utama pada periode ini menjadi bercocok tanam padi, milimet, jail dan tanaman pangan lainnya, menangkap ikan dan kerang, memperoleh hasil hutan, serta berburu hewan liar ya, seperti kerbau diimpor dan digunakan dalam acara penting. Penduduk awal kemungkinan mengenakan pakaian yang sederhana. Wanita memungkinkan memakai rok, sementara pria menggunakan cat cawat dan mungkin juga penutup kepala. Berdasarkan bukti arkeologis, ditemukan sisa ornamen dari tembaga dan emas, di mana kerajinan temikar terlihat ada meskipun wadah bambu lebih banyak digunakan bersamaan dengan pisau bambu. Senjata ini lebih dari besi dan batu ya, sementara helm dan persial terbuat dari rotan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: TSB, Tas Siaga Bencana.
2: Tas Siaga Bencana.
1: Tas siaga bencana merupakan tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Berikut contoh kebutuhan dasar tas siaga bencana untuk 3 hari. Siapkan surat-surat penting seperti surat tanah, surat

kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Siapkan pakaian untuk 3 hari. Siapkan makanan ringan tahan lama seperti mie instan, biskuit, abon, coklat, dan sebagainya. Siapkan pula air minum, setidaknya bisa mendukung kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Siapkan kotak obat-obatan atau P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum lainnya. Siapkan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan sebagainya. Siapkan pula alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat seperti peluit. Siapkan masker sebagai alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor atau tercemar. Siapkan perlengkapan mandi dan siapkan radio atau ponsel beserta baterai, charger, power bank untuk memantau informasi bencana. Mari wujudkan masyarakat tanggap, tangkas, tangguh menghadapi bencana dengan mempersiapkan TSB, Tas Siaga Bencana.

Pukul 12 lebih 38 menit waktu Indonesia Tengah sampai sarana. Kita masih melanjutkan kebersamaan di siang hari ini tentunya. Baik, kalau secara ekologis, Bugis adalah awal kemungkinan mempraktikkan pemujaan leluhur. Mereka juga memiliki ritual kuno yang berkaitan dengan pertanian dan kesuburan. Umumnya jenazah dikuburkan meskipun ada beberapa kasus di mana tubuh jenazah ditempatkan di laut dan danau atau diletakkan di atas pohon. Praktik pemakaman lain yang termasuk pembakaran, terutama untuk para penguasa. Meskipun terletak di komunitas yang jarang penduduknya, mereka tidak hidup dalam isolasi mutlak dari luar dunia. Sebaliknya, perdagangan dan komersial dianggap sangat penting dan memiliki peran sentral dalam masyarakat. Temuan arkeologis di dekat Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bulukumba di Arah mengungkapkan artefak kuno yang berasal dari tahun 3000. Maksud kami 300 hingga 1100 Masehi sebelum Masehi menunjukkan bahwa pembagian selatan Sulawesi memainkan peran integral dalam poros perdagangan maritim Asia Tenggara awal. Terdapat juga jejak keramik dan tembikar Cina serta kerajinan Asia Tenggara daratan yang diimpor ditemukan di pemakaman pra-Islam. Namun perbedaan dengan sebagian besar Asia Tenggara, indikasi bahan-bahan Hindu dan Buddha cukup jarang ditemukan dalam budaya Sulawesi Selatan. Sistem tulisan lontara, beberapa nama dan kata serta beberapa patung Buddha dari perunggu yang ditemukan di Mandar dan Bantaeng hanya menunjukkan adanya hubungan perdagangan dengan kepulauan Asia Tenggara Barat dan kehadiran orang asing. Meskipun mereka memperoleh manfaat dari hubungan perdagangan tersebut, kemungkinan besar mereka menolak asimilasi budaya eksternal. Dengan demikian, elemen-elemen luar hampir tidak mempengaruhi perkembangan agama asli dan kerajaan-kerajaan adat di wilayah tersebut. Intensitas perdagangan awal menyebabkan perubahan bertahap dalam hal pengembangan ekonomi, struktur sosial, dan kepentingan politik di antara masyarakat Sulawesi Selatan yang secara mendasar menyebabkan kemunculan dan perkembangan kerajaan dinasti dan politisi Bugis. Sampai sebesarnya kemajuan aktivitas perdagangan antara pulau dan meningkatnya interaksi dengan jalur Sumatera Maritim memungkinkan merupakan faktor utama berkontribusinya pada kemakmuran ekonomi bagi beberapa komunitas utama di Sulawesi Selatan. Periode antara tahun 1200-an dan 1600-an menyebabkan dan ada perubahan radikal dalam landscape politik Semenanjung Selatan Sulawesi. Nah, perdagangan di Sulawesi Selatan berdasarkan pada ekspor barang langka, sebuah usaha yang dengan mudah dikuasai oleh kelas pemerintah eksklusif, struktur administratif dan cukup dasar sebagai sebagian besar kerajaan bagian berbentuk kepemimpinan lokal yang kecil. Nah, populasi yang kecil ini sudah menjadi dan membantu elit dengan penyediaan makanan, kerja fisik, dan bantuan militer untuk menjaga kemerdekaan kerajaan mereka. Namun pada abad ke-15 terjadi revolusi ekonomi besar dan pertanian menjadi dasar ekonomi yang penting. Untuk melanjutkan kekuasaan mereka dalam masyarakat agraris, para elit penguasa kini diharuskan untuk menangani pertumbuhan yang hampir tanpa penceden di wilayah penghasil beras guna mengakomodasi ledakan populasi yang signifikan. Nah, oleh karena itu untuk menyesuaikan dengan perubahan ekonomi dan sosial diperlukan sistem perantara baru.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,5 FM Probat RRI Palu Suara Berita Pesanggeni. Sampai-sampai Sarara. Kita lanjutkan lagi untuk topik kita siang ini. Perdagangan dan komersial tetap mempertahankan kepentingan esensial ya bagi ekonomi di Sulawesi Selatan. Beras menjadi sumber utama ekspor dan pada saat yang sama ekonomi didorong oleh impor barang-barang prestisius dari bagian lain kepulauan. Wilayah ini kemungkinan mengalami pertumbuhan luas dan biasa seiring dengan kemunculan Malaka sebagai interport regional. Sebaliknya, kekayaan keluarga elit di Sulawesi Selatan juga meningkat akibat transaksi komersial intensif dan meskipun perdagangan kini tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya sumber kekayaan mereka. Pada abad ke-1500, Luwu merupakan kekuatan politik utama Bugis. Dengan kekuasaan di seluruh bagian besar Semenanjung, meskipun demikian, pemain geopolitik baru yang akan menentang dominasinya sudah mulai terbentuk pada akhir abad tersebut. Dampak dari kebangkitan Malaka ini terlihat di pesisir barat Sulawesi Selatan, wilayah dengan konsentrasi tinggi Melayu dan pedagang Minangkabau yang datang dari barat. Hal ini secara perlahan menarik perhatian kerajaan Sopeng dan Sidenreng yang berusaha memasukkan wilayah tersebut dalam ekspansi teritorial mereka. Kerajaan-kerajaan Bugis ini telah kehilangan akses langsung ke laut di pesisir barat akibat kekuasaan Luwu. Sidenreng sebagai wilayah bawahan di bawah kekuasaan Sopeng perlahan-lahan tumbuh menjadi penting dan tampak yang mulai menolak dominasi Luwu di wilayah tersebut. Bekerja sama dengan beberapa kerajaan Bugis di pesisir barat, Sawito, Alita, Supa, dan Bacukike serta Rapang di pedalaman, mereka membentuk Konfederasi Longgar yang dikenal sebagai Aja Tapareng atau Tanah di Barat Danau. Sebaliknya, wilayah Bugis tetap Wajo juga memiliki aspirasi untuk otonomi terhadap Luwu dan mulai memperluas pengaruh serta dominasinya di wilayah sekitarnya. Pada tahun 1490, mereka memasuki perjanjian dengan Luwu yang menyatakan bahwa mereka tidak lagi dianggap sebagai pelayan tetapi sebagai anak Luwu. Pada tahun 1498, orang Wajo mengangkat Arung Matua Puang Ri Magalatung sebagai penguasa mereka yang kemudian menjadikan wilayah tersebut sebagai salah satu kerajaan Bugis utama. Di pesisir barat daya kerajaan Bugis Bone di bawah pemerintahan Raja Karampeula sekitar 1433 sampai 83 juga melaksanakan rencana ekspansi untuk menyerap sebagian wilayah Luwu ke dalam kekuasaan vasal, di mana akibatnya dua abad kemudian wilayah tersebut menjadi area konfrontasi intens antara dua kerajaan. Sementara itu Makassar yang secara tradisional mendiami bagian selatan dalam-dalam dan pesisir barat Semenanjung terutama memusatkan kekuasaan politik mereka di Siang dan Bantaeng yang terakhir mungkin masih berada di bawah kontrol nominal Luwu. Namun kerajaan kembar Goa dan Talo lebih dikenal oleh orang asing sebagai kerajaan Makassar mulai memperoleh pentingnya selama periode ini. Sampai-sampai Sarara, pada abad ke-16, kehidupan Bugis ditandai dengan meningkatnya toleransi terhadap pengaruh asing. Produk-produk dari luar negeri tidak lagi terbatas pada kelas penguasa, tetapi juga mulai tersedia di kalangan rakyat biasa. Metode pembangunan rumah tetap tidak berubah. Sketsa dari beberapa sumber barat pada paruh pertama abad ke-17 menggambarkan rumah kayu tinggi dan kokoh dibangun di atas tiang. Namun, di dalam rumah yang lebih kaya, beberapa perabot asing seperti meja dan kursi mulai muncul dan bukaan di dinding dasar kandang berubah menjadi jendela yang dilengkapi dengan pintu geser di mana nama-nama Bugis untuk benda-benda ini menunjukkan koneksi Portugis mereka seperti jendela. Jendela yang berasal dari kata janela atau kadera, kursi, kaidera, mejang atau meja, dan mesa. Perubahan bertahap juga terlihat dari alat-alat rumah tangga dan peralatan termasuk gelas, serta jug dan nampan bergaya Liberia. Selain itu, beberapa permainan Portugis seperti dadu, permainan kartu, dan kelereng juga diadopsi. Orang Portugis dan Spanyol juga memperkenalkan mereka makanan hasil produksi baru, ya, diet lokal, terutama tanaman dunia baru, ubi jalar, tembakau, serta barang-barang penting lainnya seperti ubi kayu, jagung, dan cabai. Nah, sampai-sampai Sarara,
Selama periode ini, wanita mengenakan celana panjang longgar, penggunaan tunik pendek dan lengan juga terlihat pada wanita menikah yang bebas. Untuk pria kaya, terdapat kecenderungan terhadap penggunaan kemeja dan topi bergaya barat, terkadang dipadukan dengan buluh dan jaket kelas budak, dan pria biasa biasa-biasanya mengenakan pakaian tanpa atasan ya. Nah, sampai Sumbu Sarara, jatuhnya Malaka terasa cukup kuat di Sulawesi Selatan seperti dicatat oleh Tome Pires dalam Sumo Oriental. Beberapa pedagang dari Kepulauan Makassar termasuk Bugis dan Bajo adalah di antara orang-orang yang tiba di Malaka untuk perdagangan. Nah, meskipun jumlah mereka kecil, sebaliknya para pedagang Muslim Melayu dari Petani, Pahang dan Ujung Tanah di Semenanjung Melayu serta di Champa di Indochina dan Minangkabau di Sumatera menetap di kota-kota pelabuhan di pesisir barat termasuk Supa, Pancana, Tanete, Siang, Talo, San Rabone dan Goa. Karena hubungan bilateral yang luas, masyarakat Sulawesi Selatan umumnya sangat sadar untuk perubahan politik agama yang terjadi di bagian barat kepulauan tersebut. Nah, sampai semua Sarara. Untuk siang hari ini saya harus cukupkan sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai Sulawesi Selatan. Dan nanti sebentar akan ada rekan saya Arno Fianti yang akan menemani Anda tentunya sampai nanti di sore hari. Akhirnya saya Ratu Bagis harus undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Saya pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi. Tabe.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nyanyi Padungku, tradisi yang diwariskan secara turun-temurun ini merupakan sebuah tradisi yang dilakukan dengan cara mempersembahkan berbagai macam hasil panen seperti padi dan jagung kepada benda-benda yang dianggap keramat. Namun saat ini tradisi Padungku dilakukan dengan cara penyerahan hasil panen ke tempat-tempat peribadahan dan juga penyajian makanan khas Poso untuk dinikmati setiap orang sebagai bentuk kegiatan untuk saling bersilaturahmi. Tarian Dero juga biasanya hadir dalam pelaksanaan tradisi

pelaksanaan 3 tahun sidang 2025-2026. Penyerapan aspirasi itu berlangsung pada hari Jumat 7 Agustus 2026 malam di Balai Dusun 3 Pancasari Desa Persatuan Sejati Kecamatan Ongka Malino. Momen itu menjadi wadah bagi legislator PDI Perjuangan itu menjaring secara langsung berbagai kebutuhan masyarakat di wilayah daerah pemilih Dapil 3. Acara tatap muka yang berlangsung akrab pada malam hari tersebut dihadiri langsung oleh Camat Ongka Malino, Sekretaris Desa Persatuan Sejati bersama jajaran aparat desa, para pendeta, para jemaat, tokoh pemuda, serta masyarakat sekitar yang antusias mengikuti jalannya dialog. Dalam sesi jaring aspirasi, warga desa Dusun 3 Pancasari mengajukan sejumlah usulan prioritas di sektor infrastruktur dan fasilitas umum. Kariba Kaupuna, Pemkab Banggai merespon kebakaran hutan dan lahan secara beruntun. Pada penanggulangan bencana daerah Banggai mengingatkan karhutla bukan hanya menghanguskan hutan, tetapi juga mengancam kesehatan lingkungan serta aktivitas masyarakat. Instansi ini menilai pencegahan adalah langkah terbaik untuk melindungi Kabupaten Banggai dari bencana ini. Cara yang tidak membuka lahan dengan cara membakar, kemudian tidak membuang puntung rokok sembarangan dan tidak meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan.

Kecamatan Pagimana pada hari Minggu 2 Agustus 2026 malam. Sampai sungguh sarata Fesia Mokare Basalea Tinti Sapu Tata Luyaku Arnoviantin Pobefe Kami Panjiliri Kare Basalea Tinti Sapu Am.

0: Nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, Mak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana, Mak, nih?
0: Eh, tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah Mak kasih kamu.
1: Mana boleh cemitu, Mak. Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, Mak, enggak boleh, Mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa. Jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

diisi, tidak boleh kosong. Baik sahabat budaya, kalau kita bicara soal kuliner khas daerah, biasanya setiap daerah memiliki makanan yang bukan hanya enak ya, tapi juga memiliki cerita dan menjadi bagian dari identitas masyarakatnya tentunya. Dan kali ini kita akan jalan-jalan ke Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Ada salah satu kuliner khas yang menarik untuk kita kenal, namanya ikan dempo. Dan sahabat budaya, ikan dempo ini merupakan olahan dari ikan cakalang yang segar atau ikan tuna segar yang dipotong pipih kemudian diasinkan. Dan menariknya sahabat budaya, kuliner ini juga dikenal cukup awet jika disimpan di

ya kurang lebih 1 minggu. Jadi sahabat budaya, bukan sekedar lauk untuk makan di rumah, ikan dempo ini juga bisa menjadi pilihan oleh-oleh bagi masyarakat yang berkunjung ke Bone. Dan yang menarik lagi sahabat budaya, ikan dempo ini juga bisa diolah dengan berbagai cara. Misalnya nih, bisa digoreng atau diberi bumbu pedas, digoreng dengan cita rasa asam. Itu bisa sekali ya. Mungkin kalau saya lihat sekilas, saya lebih suka kalau di balado. Wow, sepertinya enak. Pedas, manis, asam, gurih. Aduh, jadi keroncongan sahabat budaya. Dan kalau sudah mendengar pilihan olahan seperti ini, mungkin sahabat budaya mulai membayangkan nasi yang hangat, ikan dempo, sambal. Waduh, siang-siang begini memang paling cocok ya kalau ngobrol soal makanan. Tapi sahabat budaya, tetap bersama kami, karena nanti setelah ini di segmen selanjutnya kita juga akan lebih mengenal sejauh seperti apa sih cita rasa ikan dempo dan mengapa kuliner sederhana ini begitu disukai. Jadi tetap bersama kami di Pro Paterna di Palu, suara budaya tak pasang ganti.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya bawa foto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa bawa foto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk bawa foto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

Kabupaten Bone, yaitu ikan dempo. Kalau mendengar namanya, mungkin sebagian sahabat budaya masih bertanya-tanya, sebenarnya seperti apa sih ikan dempo itu? Dan ikan dempo ini memiliki cita rasa khas yang gurih, sedikit asin, dan memiliki tekstur daging ikan yang tetap lembut ketika diolah dengan baik tentunya. Dan keunikan lainnya adalah cara pengolahan yang menggunakan resep turun-temurun sahabat budaya, yang dimana ada pengetahuan kuliner yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan dengan cara memilih ikan, memotong, dan mengolah hingga menyajikannya, inilah yang membuat makanan tradisional selalu menarik dan dibicarakan. Karena di balik sepiring makanan ada kebiasaan, pengalaman, dan cerita masyarakat yang ikut diwariskan juga. Menariknya lagi sahabat budaya, ikan dempo ternyata tidak hanya diminati oleh masyarakat Bone. Menurut salah satu penjual ikan dempo di Pasar Palaka, pembelinya juga datang dari luar daerah sahabat budaya, bahkan ada yang berasal dari Makassar, Sinjai, hingga Kalimantan. Dan ini menunjukkan bahwa kuliner lokal sebenarnya memiliki peluang yang besar untuk berkembang sahabat budaya. Makanan yang awalnya mungkin hanya dikenal di lingkungan masyarakat setempat bisa menjadi oleh-oleh khas yang dicari wisatawan tentunya. Apalagi sahabat budaya jika dikemas dengan baik dan dipromosikan melalui berbagai media. Jadi sahabat budaya, ketika kita berbicara tentang kuliner tradisional, sebenarnya kita juga sedang berbicara tentang ekonomi masyarakat. Ada nelayan, pedagang, pelaku UMKM, pengolahan makanan, hingga penjual oleh-oleh yang semuanya bisa mendapatkan manfaat dari perkembangannya kuliner lokal.

Coba Anda bayangkan. Dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

Bongkas Bone kita belajar bahwa makanan tradisional tidak harus kalah dengan makanan kekinian ya. Justru makanan tradisional memiliki kekuatan sendiri, yaitu ada cerita, ada sejarah dan cita rasa yang menjadi identitas suatu daerah. Dan ikan dempo misalnya tidak hanya menjadi lauk, karena kuliner ini juga dikembangkan sebagai salah satu buah tangan khas Bone. Harganya juga relatif murah sahabat budaya. Ikan dempo itu dijual sekitar Rp20.000 untuk 3 potong, tergantung dari ukurannya juga sahabat budaya. Karena memang penjual juga menyediakan pengemasan agar lebih aman dibawa keluar daerah kalau mau dijadikan oleh-oleh. Nah, dari sini terlihat bahwa peluang pengembangan kuliner tradisional sebenarnya cukup besar sahabat budaya. Tinggal bagaimana sih pelaku usaha mau terus menjaga kualitas, memperbaiki kemasan, melakukan inovasi dan juga memperluas promosinya. Dan juga pemerintah setempat juga bisa ikut mengambil peran dengan memperkenalkan kuliner lokal kepada wisatawan maupun generasi muda. Karena sahabat budaya, kalau bukan kita yang mengenalkan makanan khas daerah sendiri, siapa lagi? Dan kalau generasi muda tidak mengenalnya, bisa jadi suatu saat nanti makanan yang dulu begitu dekat dengan kehidupan masyarakat justru hanya tinggal cerita. Jadi sahabat budaya, marilah kita dukung kuliner lokal, karena bukan hanya dengan membelinya tetapi juga dengan memperkenalkan, menceritakan keunikannya dan ikut menjaga resep tradisi pengolahannya. Itulah sahabat budaya obrolan kita di

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Hei Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Ih, tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu eh.
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu. Kau kira anak

0: Sampah Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamolana Kecamatan Tanam Bulava Kabupaten Sigi berkolaborasi dengan Poltekkes Kemenkes Palu dalam upaya menekan angka stunting melalui edukasi gizi dan pemberian makanan tambahan berbahan dasar pangan lokal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tahap kedua tersebut dilaksanakan pada Selasa, 5 Agustus 2025 dengan menyasar ibu hamil dan balita di Kecamatan Tanam Bulava, khususnya Desa Sibalaya Utara dan Desa Sibowi. Kegiatan tersebut diisi dengan edukasi mengenai pemenuhan gizi serta pemberian makanan tambahan berupa suplemen tinggi protein yang dibuat dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Kegiatan turut dihadiri Kepala Dinas Sibowi, Kepala Desa Sibowi, Kepala Desa Sibalaya Utara, Ketua TPPKK Kecamatan Tanah Bulava, Kepala Puskesmas Kamaipura, Koordinator Bidan, Bidan Desa serta Kader Posyandu. Kariba Kaupuna Wakil Bupati Baul Moh Nasir DJ Daimaroto memimpin rapat tindak lanjut program makan bergizi gratis Kabupaten Baul di ruang rapat Wakil Bupati. Rapat dihadiri Sekretaris Desa Kabupaten Baul, Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan, unsur TNI Polri, Kejaksaan Negeri Baul, pimpinan OPD terkait, Kepala SPPG, Ketua Yayasan Ahli Gizi, serta para pemangku kepentingan. Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa pelaksanaan program MBG merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan pengawasan, evaluasi, dan koordinasi lintas sektor. Ia menekan pentingnya profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjaga program strategis nasional tersebut. Terkait dugaan keracunan makanan yang sempat menjadi perhatian publik, Wakil Bupati menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium tidak menemukan kandungan bahan berbahaya pada makanan yang disajikan. Sampai subuh sarara Fesya Mokareba Saliatin Tisapu Ampa Yaku Arnok Yatin Popeve Kami Panjiliri Kareba Saliatin Tisapu Alima.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nuzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi ini dulu, Pak Deng, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

kelompok etnis besar yang berasal dari Sulawesi Selatan. Dan masyarakat Bugis sendiri dikenal luas sebagai pelaut dan perantau tangguh, karena memang kemampuan mereka mengarungi laut membuat masyarakat Bugis kemudian tersebar ke berbagai wilayah Indonesia, bahkan ke negara-negara lain. Kalau kita berbicara tentang asal-usulnya, nama Bugis sering dikaitkan dengan istilah Tougi yang berarti orang Ugi, karena memang istilah ini merujuk pada Lasatung Pugi, seorang raja yang dikaitkan dengan kerajaan Cina di wilayah Pamana Wajo, Sulawesi Selatan. Dalam perjalanan sejarahnya, sahabat budaya, masyarakat Bugis kemudian berkembang dan membentuk sejumlah kerajaan, di antaranya Bone, Wejo, Sompeng, Sidenreng, Rapang, Supa, Sawito, dan Luwu. Kerajaan-kerajaan tersebut menjadi bagian penting dalam sejarah sosial dan politik Sulawesi Selatan. Jadi sahabat budaya, mengenal suku Bugis bukan hanya tentang sebuah identitas etnis, tetapi juga tentang perjalanan panjang sebuah masyarakat dalam membangun peradaban, menjaga adat, dan beradaptasi dengan perubahan zaman.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, kekayaan suku Bugis tidak hanya terlihat dari sejarahnya. Ada begitu banyak tradisi yang hingga sekarang masih dikenal dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Beberapa tradisi yang populer antara lain Mapalete Bola, yaitu tradisi memindahkan rumah secara bersama-sama. Ada pula Mapadendang, tradisi yang berkaitan dengan ungkapan syukur masyarakat setelah panen. Kemudian ada Mapaci, sebuah tradisi dalam rangkaian perkawinan masyarakat Bugis. Ada juga Matojang, serta tradisi uang panai yang menjadi salah satu bagian yang cukup dikenal dalam perkawinan masyarakat Bugis tentunya. Di balik berbagai tradisi tersebut terdapat nilai-nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat Bugis dikenal menjunjung tinggi keberanian, kehormatan dan kejujuran dan juga kerja keras tentunya. Dan satu hal yang juga menarik adalah kuatnya budaya maritim masyarakat Bugis. Laut bukan sekedar tempat mencari penghidupan tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat Bugis untuk berhubungan dengan berbagai daerah. Kemampuan berlayar dan berdagang membuat masyarakat Bugis dikenal sebagai salah satu kelompok masyarakat Nusantara yang memiliki tradisi merantau yang kuat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bencana banjir. Bencana ini terkadang bisa diperkirakan sebelumnya dengan memperhatikan curah hujan atau pasang naik air laut, terutama bagi Anda yang tinggal di pesisir pantai. Namun, jika Anda belum berpengalaman menghadapi bencana banjir, kami sampaikan tips menghadapi bencana banjir. Simak informasi terkini mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air melalui televisi, radio, atau lainnya. Bersiaplah dengan peralatan keselamatan seperti radio baterai, senter, korek api gas, lilin, selimut, tikar, jas hujan, dan ban karet. Amankan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan bahan makanan mudah saji seperti mie instan, beras, makanan bayi, gula, kopi, teh, dan persediaan air bersih. Siapkan obat-obatan darurat seperti oralit, anti diare, dan anti influenza. Amankan dokumen penting seperti ijazah, akte kelahiran, kartu keluarga, buku tabungan, sertifikat, dan benda-benda berharga lainnya. Jika banjir benar-benar terjadi, matikan aliran listrik di rumah atau hubungan PLN untuk memastikan listrik di wilayah yang terkena bencana. Mengungsi ke daerah aman secepat mungkin ketika air masih mungkin untuk diseberangi. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, atau camat. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

Pendapatan Daerah Kabupaten Donggala periode 2019 sampai 2023 Muhammad Fahri Oktavianes sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemungutan pajak daerah pada kegiatan pertambangan PT Batu Alam Sumber Sejahtera dan PT Juyomi Sinar Labuan. Sebelum penetapan sebagai tersangka, penyidik Kejati Sulawesi Tengah telah menggeledah rumah eks Kepala Bapeda Donggala beberapa waktu lalu. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulawesi Tengah, Laude Abdul Sofian mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan sedikitnya dua alat bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum acara pidana. Informasi tersebut disampaikan dalam keterangan tertulis yang diterima RRI pada hari Kamis 6 Agustus 2026 malam.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah memperkuat komitmennya menghadiri pelayanan hukum yang semakin mudah, cepat, transparan, dan berdampak bagi masyarakat melalui inovasi sistem layanan hukum. Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan sosialisasi Silakum yang digelar di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkum Sulteng pada hari Kamis 6 Agustus 2026. Kegiatan ini melibatkan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Bagian Hukum Kabupaten Kota se-Sulawesi Tengah, serta para legal post bantuan hukum desa kelurahan. Agenda tersebut menjadi salah satu langkah strategis Kanwil Kemenkum Sulteng dalam mengakselerasi transformasi digital pelayanan hukum sekaligus memperkuat implementasi reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik berkualitas. Sampai sebesar Ravesia Mokareba Saliatin Tisapu A5, Yaku Arnoviantin, OPV kami Panjili Rikareba Saliatin Tisapu A6.

0: Ya, ini hewan apa?
1: Oh, itu namanya kuskus.
0: Kalau ini gambar hewan apa?
1: Yang ini tapir dan babi rusa.
0: Lucu ya?
1: Iya.
0: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
1: Iya ya.
0: Kata kakak, itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
1: Itu loh.
2: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

Mengepe dada dangdut. Setiap hari di Pro 4 RRI Palu, pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dada Dangdut favorit Komio, klasik.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sanggani.
1: Suara Budaya Tanpa Sanggani.
2: FM Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tanpa Sanggani. Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Pro 4 RRI Palu. Kita sudah di program acara Mang Epe Dari Dangdut selama 2 jam ke depan. Saya menunggu atensinya di 0811456038375 atau 421621 untuk bergabung dan bisa request lagu dangdut. Oke, sahabat budaya, kita ke penelpon dulu. Sudah ada yang mau bergabung. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Mang Epe Dari Dangdut.
3: Ya, aku dangdut tersejati, Le.
2: Iya, dengan siapa ini?
3: Bunda Ati di Pandere.
2: Bunda Ati, bagaimana kabarnya, Bunda?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Alhamdulillah. Jadi, Bunda mau dengar lagu apa ini?
3: Lagunya Rita Sugiarto.
2: Apa itu pria judulnya? Idaman. Oke, pria idaman. Nanti kita putarkan, Bunda.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda Anti. Sehat selalu bersama keluarga di Pandere. Ke penelpon selanjutnya kita sapa lagi. Halo.
4: Halo, selamat sore, Novi.
2: Selamat sore, Bunda Diana. Mang Epe Dari Dangdut.
4: Ya, sedang tersejati, Le.
2: Iya, Bunda mau request lagu apa ini?
4: Lagunya Cubit-Cubitan.
2: Cubit-Cubitan. Oh, iya. Oke, Bunda, nanti iya, kita putarkan.
4: Selamat sore,
2: Novi Kusaya. Selamat sore. Terima kasih, Bunda Diana. Sehat selalu bersama keluarga. Oke, ketemu ini Cubit-Cubitan dari Elvi Sukaisi. Nanti kita putarkan khusus untuk Bunda Diana. Di belakang Bunda kita sapa lagi. Halo.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe Dari Dangdut.
5: Ya, ku dangdut tersejati.
2: Dengan siapa ini?
5: Mariam di Silae.
2: Bunda Mariam di Silae mau request lagu apa, Bunda?
5: Lagunya Rita Sugiarto. Rita Sugiarto, Makan Darah.
2: Makan Darah. Oke, nanti kita putarkan, Bunda.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu ini Rita Sugiarto, Makan Darah. Nanti kita putarkan khusus untuk Bunda Mariam. Saya selalu Bunda bersama keluarga di Silae. Oke, sahabat budaya, saya masih menunggu atensinya di 0811456038375 atau di 421621. Kita di Mang Epe Dari Dangdut sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sudah ada yang mau bergabung, kita sapa lagi. Halo.
6: Halo.
2: Mang Epe Dari Dangdut.
6: Ya, aku dan Ketua Serjati le, bersama Pro Ampar di Palu 97,5 FM. Jadi ini nomor 39 depan Sarah Haja bersama Pandovi.
2: Iya, duh, lengkap sekali nih Bung Demas.
6: Iya.
2: Sedang dinas kah atau sudah pulang?
6: Tidak, hari
2: libur ya. Oh iya, betul. Ah, saya kita lupa.
6: Kita dari antar dari Haul.
2: Dari Haul. Oh iya.
6: Di Kecamatan Sigi di Dolo.
2: Ramai?
6: Hah?
2: Ramai?
6: Ramai.
2: Oh iya.
6: Ada semua ke sana, ada orang Kadri, ada Bung Joni.
2: Oh, kumpul jadi iya, satu di sana.
6: Iya, seluruh anu semua fans ke sana semua.
2: Aduh, saya tidak diajak ini tadi. Nah,
6: iya.
2: Jadi Bung Demas mau request lagu apa ini?
6: Lagunya Asraf.
2: Asraf, apa itu judulnya?
6: Gembala Cinta.
2: Gembala Cinta.
6: Iya.
2: Oke, nanti kita putarkan.
6: Oke, terima kasih, Menopi. Selamat menjalankan tugas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung Demas. Saya selalu bersama keluarga. Nanti kita putarkan lagunya Asraf, Gembala Cinta. Oke, ditunggu ya. Oke, sahabat budaya, ke penelpon lagi di belakang Bung Demas. Halo.
7: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange peda dedangdut.
3: Ya, kudang jujur sejati.
2: Iya, Bunda Hanin sehat. Bagaimana kabarnya?
3: Sehat sehat dari haul tadi.
2: Oh, ikut haul juga?
3: Iya, ketemu Demas tadi.
2: Oh, ketemu Bung Demas, ketemu Bung iya. Kadri juga, Bung Joni.
3: Oke, salam.
2: Oke, Bung salam juga. Aduh, jadi satu ini.
3: Jadi satu tadi, berkenapa
2: jalan. Jadi Bunda mau dengar lagu apa ini?
3: Lagunya Ona Sutra.
2: Ona Sutra, apa tuh judulnya?
3: Asam di gunung,
2: garam di laut. Oke, nanti ketemu kita putarkan. Oke, ketemu ini. Oke, Bunda. Iya.
3: Salam sehat.
2: Amin. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hanin, sehat selalu bersama keluarga. Aduh, tadi kumpul semua ini di Sigi ya, teman-teman sahabat budaya Pro 4. Saya tidak tahu ada informasi, tahu gitu saya ikut tadi ya. Oke, sahabat budaya, ke penelpon selanjutnya sebelum kita ke lagu. Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange peda dedangdut.
7: Ya, aku dangdut tersejati, Le.
2: Dengan siapa ini, Le?
7: Dengan Yakum Tanujaya.
2: Tanujaya?
7: Iya.
2: Di mana?
7: Di Labuan.
2: Labuan. Oke, jadi mau request lagu apa ini?
7: Lagunya Imam S. Arifin.
2: Apa itu judulnya?
7: Jangan tinggalkan aku.
2: Aduh, tidak ditinggalkan. Oke, ketemu Imam S. Arifin, Jangan Tinggalkan Aku. Nanti kita putarkan.
7: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, sudah 127 lagu, oh bukan 6 lagu. Kita putarkan dulu lagu yang pertama ya. Dengan requestan tadi ada Bunda Anti di Ati di Pandere dengan judul Jangan Tinggalkan Aku. Oh, sama ini. Oh, bukan, Pria Idaman dari Rita Sugiarto.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
2: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
3: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
4: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
5: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia

Sahabat Budai, tidak terasa waktu terus berjalan dan kini kita telah memasuki waktu asar. Di tengah berbagai aktivitas yang mewarnai sore hari ini, marilah kita luangkan waktu sejenak untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan ibadah salat asar. Dan sahabat Budai, atas nama pimpinan dan keluarga besar RRI Palu, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya.

0: adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.
3: Komius sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani. Suara budaya tanpa sanggani.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Permisi Om, numpang amen.

0: nyanyi apa kesurupan lo? Jangan enak dong, lagu Dewa kek, lagu Peter Pan kek. Wah, bahaya lo.
1: Bos, gini, gua belum punya lagu sendiri. Kalau gua ngamen bawa lagu orang, tensin lah. Itu sama aja gua melegalkan diri gua membajak karya orang. Piracy is crime, tahu kagak? Apa ya?
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

0: Doyo.
1: Ibu Ani, saya lihat anaknya sehat sekali ya, aktif dan ceria.
2: Alhamdulillah, Bu. Saya berusaha jaga gizinya sejak hamil sampai sekarang.
1: Memangnya sepenting itu, Bu?
2: Iya, penting banget. Kalau anak kekurangan gizi dalam waktu lama, bisa kena stunting.
1: Stunting itu yang bikin anak jadi pendek ya?
2: Wah, bukan cuma itu, Bu. Stunting juga bisa mempengaruhi kecerdasan dan kesehatan anak ke depannya.
1: Wah, saya jadi khawatir. Terus, bagaimana cara mencegahnya?
2: Nah, Bu Ani, mulai dari ibu hamil harus makan bergizi. Rutin periksa ke posyandu atau puskesmas. Setelah lahir, beri ASI eksklusif, lalu makanan bergizi yang seimbang.
1: Oh, begitu. Jadi harus diperhatikan sejak awal ya?
2: Iya, Bu. Karena anak sehat hari ini adalah generasi unggul di masa depan.
1: Baik, Bu. Saya juga mau lebih peduli demi masa depan anak saya.
2: Cegah stunting dimulai dari sekarang. Penuhi gizi, rutin periksa kesehatan, dan berikan kasih sayang terbaik. Bersama, wujudkan generasi sehat, cerdas, dan unggul.

Pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: jodoh di tangan Tuhan.
1: Di musim penghujan seperti sekarang ini, ancaman bahaya longsor akan semakin meningkat. Kejadian bencana longsor di Karangkobar, Banjarnegara yang menelan korban jiwa juga bisa mengancam daerah lain. Pemukiman rumah penduduk yang berada di daerah lereng perbukitan memiliki resiko terkena ancaman longsor. Longsor disebabkan oleh gerakan tanah disertai dengan suara gemuruh atau suara gemeretak dari arah atas lereng yang pada awalnya dapat disertai batu-batu kecil atau kerikil yang menggelinding ke arah bawah lereng. Apabila terdengar suara gemuruh ini, jangan segera menghampiri lokasi gerakan tanah atau bahkan berkerumun pada lokasi tersebut, tapi segera menghubungi aparat pemerintah setempat dan mencari bantuan penyelamatan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tari Piriang adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau silek. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada acara.

0: Subuh Sarah, request dari Dede Dangdut di sini. Mangepe Dede Dangdut.
1: Mangepe Dede Dangdut.
0: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu, pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio, klasik

0: Bang Efe dari Dangdut.
1: Bang Efe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sanggani.
1: Suara Budaya Tanpa Sanggani.
2: 97,5 FM Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tanpa Sanggani. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Mange Peda Dedangdut, ya ku dangdut tersejati. Oke sahabat budaya, masih ada 40 menit ke depan kita di Mange Peda Dedangdut. Saya masih menunggu atensinya di 0811 456 0387 5 atau di 421 621. Kita baca-baca dulu, ini ada yang sudah masuk di TikTok tadi dari Kak Mariani Saib. Sudah saya putarkan yang Ida Laila apa adanya. Ada Dina Alfiani mau request lagunya Evita Malana dan Nada Cinta, salam kenal. Oke, salam kenal Kak Dina. Ada juga Riko di Tanah Patah di Bengkulu. Kak Riko ini tidak mau request lagu, nanti kita putarkan kalau mau request lagu. Ada juga ini Bung Swan, Om Swan ini. Om Swan mau request lagu apa ini Om? Selamat jumpa Novi, ditunggu requestannya nih Om Swan, sehat selalu. Oke sahabat budaya, kita ke penelpon ya. Untuk yang mau bergabung di sore hari ini di 0811 456 0387 5 atau di 421 621. Kita sapa dulu. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange Peda De Dangdut.
3: Mange Peda De Dangdut.
2: Ya ku dangdut tersejati, Le.
3: Ya ku dangdut tersejati.
2: Jadi dengan siapa ini?
3: Dengan Suhlan di Sibobi, Sigi.
2: Suhlan? Oke. Okay. Jadi mau request lagu apa ini?
3: Lagunya Bang Haji boleh?
2: Boleh dong. Apa ini judulnya?
3: Begadang 2.
2: Begadang yang versi 2 berarti?
3: Apa artinya malam minggu?
2: Oke.
3: Malam minggu cuma antara malam.
2: Oh iya betul. Ih, saya sampai lupa ini sudah malam iya. Minggu ternyata.
3: Malam minggu malam panjang.
2: Betul. Oke, Begadang 2 dari Roma Irama nanti kita putarkan.
3: Iya, oke, dari Cihulan di Sibovi.
2: Siap. Salam kenal.
3: Oke. Baru pulang dari haul kita ini.
2: Oh, tadi ketemu juga itu berarti sama
3: iya,
2: Bung Demas
3: dengan Bung Demas. Bung Salam.
2: Bung Salam.
3: Iya,
2: dengan orang.

0: semua rame-rame pasang bendera merah putih.
1: Siap. Oh iya sudah.
0: Bendera merah putih menyemarakan Hari Kemerdekaan Indonesia ke 81.
1: Betul sekali. Tapi ini Bapak Sulan sudah pasang bendera? Ya,
0: dari tanggal 1 Agustus kita pasang.
1: Mantap.
0: Sampai tanggal 31 Agustus.
1: Betul sekali, full 1 bulan.
0: 1 bulan. Di Bobi diperintah langsung oleh kepala desa.
1: Begitu. Berarti sudah serentak ya di sana.
0: Serentak di desa Sibobi ini.
1: Bagus. Jadi, itu berarti.
0: Pasang bendera merah putih dengan umbul-umbul. Tapi kalau Bapak pasang bendera merah putih, kasih tinggi lo bendera merah putihnya, umbu-umbunya di bawah.
1: Oke.
0: Jangan dipasang umbu-umbu lebih tinggi daripada
1: benderanya. Iya.
0: Benderanya itu yang kita hargai.
1: Harus lebih tinggi pokoknya.
0: Lebih tinggi bendera merah putih daripada umbu-umbu.
1: Siap.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih Bapak Solan. Merdeka.
0: Merdeka, merdeka.
1: Merdeka.
0: Jadi kalau kita menelpon di Danut ini salam Agus, kita bilang merdeka, merdeka, merdeka.
1: Oke, setuju sih.
0: Oke. Menjadi kalimat pertama kita bilang merdeka dulu.
1: Oke, siap.
0: Oke. Terima kasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Begadang dua, nanti kita putarkan khusus untuk Bapak Sahlan ya. Semoga saya selalu bersama keluarga. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Kita sapa lagi. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe Dede Dangdut.
2: Ya, sudah ke Kerjati.
1: Iya, dengan siapa ini?
2: Jafri dari Lero Tatari.
1: Oke, Bapak Jafri dari Lero Tatari. Passwordnya ini disuruh merdeka-merdeka nih sama Bapak Sulan. Karena sudah 17 Agustus sebentar lagi ini. Iya, kita harus merdeka. Dengan password merdeka, merdeka begitu. Oke. Tetapi Bapak Jafri sudah pasang bendera belum ini?
2: Lagunya Mansur S.
1: Oke, lagu Mansur S. Judulnya apa ini?
2: Pengorbanan.
1: Pengorbanan. Oke, nanti kita putarkan.
2: Oke, terima kasih banyak.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengorbanan Mansur S. Oke, sahabat budaya, saya masih menunggu atensinya di 0811-456-03875 atau di 421-621. Sebelum kita ke lagu, saya masih menunggu atensinya. Oke, sudah dia mau bergabung, kita sapa dulu. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe Dede Dangdut. Dengan siapa ini?
2: Merdeka.
1: Oke, betul. Oh ya, merdeka. Jadi lupa saya ini. Dengan siapa ini?
2: Dengan Fadil di Langaleso.
1: Fadil di mana?
2: Di Langaleso.
1: Langaleso. Oke. Jadi mau request lagu apa ini?
2: Jamal, aku rindu padamu.
1: Aku rindu
2: padamu.
1: Padamu. Oke. Okay. Siap, Evita Mala, aku rindu padamu. Ketemu nanti kita putarkan.
2: Oke. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke. Okay. Wow, ini semangat sekali ya sore-sore walaupun sudah sore, tapi karena tadi dari Bapak Sulan disuruh ada password merdeka, jadi semangat semua ini penelpon kita di sore hari ini. Oke, sahabat budaya, ke penelpon lagi. Kita sapa dulu. Halo.
3: Halo, assalamualaikum dan selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Mang Epe Dede Dangdut.
3: Ya, Dangdut terus sejati.
1: Iya, Bapak Mahendra, bagaimana kabarnya? Sehat?
3: Sehat.
1: Iya, jadi mau request lagu apa ini?
3: Lagunya Kita Sama-Sama Cinta ya.
1: Kita Sama-Sama Cinta.
3: Lagu Merdeka.
1: Merdeka. Semangat dong, Bapak. Oke, kita sama-sama lagunya suka.
3: Lagunya ini buat Diana, terus kemudian juga yang
1: yang oke, yang itu loh. Oke. Tapi Bunda Diana belum masuk ini. Sudah masuk tadi Bunda Diana di season pertama. Sudah request juga ya. Ini. Sudah halo. Tadi. Ya, halo.
3: Iya, jadi terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Ya, jaga kondisi dan kesehatan ya.
1: Amin, amin.

0: Assalamualaikum, sehat selalu, merdeka.
1: Merdeka. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak Mahendra dengan keluarga di Luwuk. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Baik sahabat beri, kita ke lagu dulu ya. Nanti takutnya tidak terputarkan semua lagu-lagunya. Nanti untuk kamu yang mau bergabung boleh sekali di sesi selanjutnya, apabila masih ada sisa waktu, nanti saya buka lagi kesempatannya, buka lagi layanan teleponnya. Jadi tetap stay tune bersama kami di Pro 4 RRI Palu. Kita putarkan dulu lagu dari Begadang 2 tadi, requestan dari Bapak Suhlan. Oke, dan jangan lupa merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kariba Pamulana Pemerintah Kabupaten Sigi menegaskan komitmennya untuk terus menjaga dan meneruskan nilai-nilai perjuangan yang diwariskan Al-Habib Sigaf bin Muhammad Al-Jufri. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sigi Muhammad Riyad saat menghadiri haul kelima Habib Sagaf. Bertepatan di Kompleks Pondok Pesantren Al-Hayrat Madinatul Ilmi, Jalan Habib Muhammad Al-Jufri, Desa Kota Rindau, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada hari Sabtu 8 Agustus 2026. Riyad hadir mewakili Bupati Sigi Muhammad Rizal Injenai dalam kegiatan yang dihadiri ribuan jamaah tersebut. Dalam sambutannya, Riyad mengatakan haul bukan sekedar momentum untuk mengenang seseorang yang telah wafat, yang menurutnya haul menjadi ruang untuk menyambung kembali nilai-nilai

optimalisasi dan keadilan bagi pelaku usaha perdagangan antar pulau serta penyediaan jasa tenaga kerja bongkar muat. Hal itu mencuat dalam rapat dengar pendapat yang membahas peranan vital konektivitas laut yang disokong armada kapal Pelni Sabuk Nusantara. Anggota DPRD Toli-Toli, Jemi Yusuf, menilai rute perayaran ia

0: apa?
1: Ya, kenapa, Nak?
0: Ada tugas individu sekolah. Apa yang dimaksud dengan budaya?
1: Oh, ya, budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir, atau perilaku. Bisa jadi sikap yang dimiliki, dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, Nak.
0: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
1: Oh, apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
0: Oh.
2: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka.

0: Ibu di masyarakat jangan aku dikucilin, karena aku akrab ganja putau, karena tertipu ekstasi sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
1: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Jika Anda berkunjung ke Sulawesi Tengah, jangan lupa untuk mencicipi kudapan tradisional suku Kaili di Lembah Palu, namanya Kue Tetu. Kudapan ini berbahan dasar tepung terigu, memiliki tekstur yang lembut dengan rasa yang manis dan gurih. Secara umum, kue tetu memiliki dua varian, yakni menggunakan gula pasir atau gula aren. Adonan kue tetu dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan berbentuk perahu, lalu dimasak dengan cara dikukus. Daun pandan memberikan aroma dan rasa yang khas pada kue ini. Kue tetu memiliki makna terkait budaya dan tradisi suku Kaili, yakni makna spiritual, di mana kue tetu melambangkan kesucian dan kemurnian hati karena dibuat dari bahan-bahan yang sederhana dan alami. Selain itu, kue tetu juga melambangkan kesyukuran atas nikmat yang diterima karena disajikan dalam acara adat dan perayaan. Kue tetu juga melambangkan kehormatan dan kesopanan karena disajikan sebagai tanda hormat kepada tamu atau dalam acara-acara adat. Proses membuat kue tetu yang memerlukan waktu dan ketekunan melambangkan kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, kue tetu bukan sekedar kue tradisional, tetapi juga memiliki makna dan simbolisme yang kuat dalam budaya dan tradisi.

0: Bu Rani, sekarang jualannya makin ramai ya?
1: Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah pakai pembayaran digital sama jualan juga sekarang lewat media sosial.
0: Wah, memangnya bisa bantu jualan?
2: Sahabat Budesa, lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya, dan diawali dengan musik-musik religi. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.

menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga

0: biar Tina seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar, Pa. Sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk

0: Rosalia, Tinti, Sopo Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara, pemandangan berbeda bakal mewarnai kantor Bupati Parigi Motong menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Parimo mewajibkan seluruh pejabat, pimpinan tinggi, pratama atau eselon 2 di setiap organisasi perangkat daerah untuk turun gunung, melepaskan penat sejenak dan adu kebolehan mengolah vokal dalam ajang lomba karaoke antar pejabat. Kebijakan unik yang diusung oleh Bupati Erwin Burasi dan Wakil Bupati Abdul Sahid bertujuan untuk menyemarakan perayaan kemerdekaan sekaligus memupuk semangat nasionalisme dan jiwa persatuan di lingkungan birokrasi. Selain pejabat eselon 2 dan juga diwajibkan tampil, setiap instansi juga diminta mengirimkan 2 perwakilan dari jajaran eselon 3 dan 4 untuk bersaing memperebutkan posisi juara hingga predikat juara favorit. Kariba Kaufuna. Festival Literasi Kabupaten Poso tahun 2026 resmi ditutup oleh Bupati Poso yang diwakili Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Poso, Insinyur Abdul Kahar Lanjare, MSI, di Gedung Perpustakaan Kabupaten Poso pada 6 Agustus 2026. Kegiatan penutupan dihadiri anggota DPRD Kabupaten Poso, perwakilan Forkompimda, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Poso, beserta jajaran, pimpinan perangkat daerah, kepala sekolah, guru, penggiat literasi, perpustakawan, komunitas literasi, peserta, serta tamu undangan. Dalam sambutan tertulis Bupati Poso yang dibacakan Asisten 2, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perpustakaan dan Kerja dan Kearsipan, panitia, sponsor, mitra kerja, relawan, dewan juri, serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan Festival Literasi Poso 2026. Sampai sufu secara fisiamu kariba salia tinti sapu sasio. Yaku warni popia fai kami panjili, ri kariba salia tinti ruapulu.

0: depan, saya ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana kasihan mau gimana saya ini. Ke situ, Joy. Baru kau bawa saya tiba foto di mana Eiffel. Ketemu di sana kita, ya?
1: Ih, enggak ketemu, Ki, itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran, kita mau lihat Kawaka Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat, Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala.
2: Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu,
0: takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Gitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai jumpa saudaraku, pura-pura assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya. Kembali kita berjumpa di edisi siar hari ini, hari Sabtu akhir pekan. Wow, malam minggu malam panjang ya. Kenapa dikatakan malam panjang? Karena esok itu kita menikmati hari libur. Tidak terasa di lembaran ke-8, bulan 8, wow tanggalnya cantik ya. Bulan 8, 2026. Saya Wani akan temani Kumyu hingga tuntas nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Mudah-mudahan kita tetap sehat ya, terutama rekan-rekan operasional, apalagi seorang penyiar yang dinas malam ya. Kalau kita dinas malam itu artinya kita begadang ya. Minimal siang hari kita menyempatkan waktu kita untuk beristirahat atau tidur sejenak. Ya itu sudah pasti ya. Karena kenapa? Ya supaya kita bisa terjaga sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Dan baik, selanjutnya kita melangkah ke acara selanjutnya yaitu T1 Kaili ya. Kita akan melancong melihat pesona, ada beberapa kain adat warisan budaya Indonesia. Di balik keindahan kain adat yang tersebar di berbagai penjuru Nusantara sahabat budaya, tersimpan kisah tentang sejarah, nilai kehidupan, hingga struktur sosial.

sosial masyarakat. Setiap motif dan juga warna tidak hadir tanpa makna, melainkan lahir dari filosofi, kepercayaan, dan juga perjalanan panjang budaya lokal. Kain adat adalah simbol identitas budaya Indonesia yang mempresentasikan keberagaman sekaligus persatuan. Kemudian ada beberapa jenis, diantaranya ulos dari Batak ya. Kain ulos ini berasal dari Sumatera Utara dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Batak. Dalam tradisi Mangulosi, salah satu upacara adat di masyarakat Batak, kain ini diberikan sebagai simbol doa, kemudian kehangatan dan juga restu dari orang yang dituakan. Kain ini memiliki dominasi warna merah, ada hitam, kemudian ada putih dan juga melambangkan kekuatan, keberanian, serta kesucian. Sampai saat ini, kain ulos kerap digunakan dalam pernikahan, kelahiran, hingga upacara adat lainnya. Nah, beda lagi dari Minangkabau, ada namanya songket Minangkabau. Dari Sumatera Barat dikenal sebagai salah satu kain khas Indonesia yang mempresentasikan kemegahan budaya Minang. Wah, luar biasa ya. Kemudian tenunan benang emas yang menghiasi permukaannya bukan sekedar elemen dekorasi sahabat budaya, nah tetapi simbol kemakmuran, kehormatan, dan martabat keluarga. Keindahannya juga terletak pada motifnya yang banyak terinspirasi dari alam sekitar serta falsafah hidup masyarakat Minang seperti alam tak kambang jadi guru, yang berarti alam sebagai sumber pembelajaran. Pada masa lalu, songket ini umumnya dikenakan oleh kalangan bangsawan atau dalam acara adat penting sebagai penanda status sosial. Hingga kini, songket Minangkabau tetap menjadi busana utama dalam pernikahan adat, kemudian ada upacara Batagak Pangulu, serta berbagai perhelatan tradisional lainnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebuah tempat wisata menarik di Kabupaten Poso, tepatnya di Desa Tonusu, dan telah dikenal oleh sebagian besar masyarakat Sulawesi Tengah. Inilah Air Terjun Salowo Park. Menyimpan keindahan alam yang terbilang unik karena memiliki 12 tingkat air terjun dengan ketinggian mencapai 25 meter, menjadikan tempat ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan. Memiliki kolam-kolam kecil di setiap tingkatannya, Anda tidak perlu takut menaiki air terjun ini karena bebatuannya tidaklah licin sama sekali. Butuh waktu 1,5 hingga 2 jam untuk sampai ke tempat ini dari Kota Poso dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4.

0: Hei, kenapa kasihan mukamu murung begitu, Ranga?
1: Iya, Rani, saya ingin pulang kampung.
0: Bukannya sekarang lagi masa pandemi COVID?
1: Tapi, Rani, saya kangen sama ibu.
0: Ya, usah pulang deh. Kalau kau mau pulang, kasihan ibumu. Orang tua itu rentan dengan virus COVID-19. Terus kalau sudah sampai di kampung, kau harus isolasi mandiri juga. Saranku, tak usah kau pulang. Sekarang mana HP-mu? Kita video call ibumu.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Nak.
1: Ibu sehat?
2: Iya, Nak. Alhamdulillah sehat. Oh, ada Rani juga rupanya. Apa kabar, Nak Rani?
0: Alhamdulillah, Rani baik juga, Bu. Tadinya Dedi itu mau pulang, tapi Rani larang karena lagi masa pandemi, Bu.
2: Oh, kamu sama ibu belum bisa telepon atau video call seperti ini.
3: Kasih sayang ibu selalu ada dan melekat dalam diri kita kapanpun, dimanapun, pada situasi apapun. Selamat Hari Ibu untuk ibu hebat di seluruh Indonesia.
4: Sahabat budaya, kita lanjutkan lagi T1 Kaheli pada malam hari ini. Kalau tadi kita mengenal kain songket dari Minangkabau, ada juga songket Palembang ya. Songket Palembang ini berkembang sejak masa Kesultanan Palembang Darussalam dan juga menjadi bagian penting dari identitas budaya Sumatera Selatan. Kain ini merefleksikan kejayaan dan juga kemakmuran masyarakat Palembang di masa lampau. Songket Palembang sering dikenakan dalam busana adat seperti Aisan Gede atau Aisan Pang Songko. Nah, tulisannya seperti itu ya. Pak Sangko, sorry. Kemudian terutama pada upacara pernikahan. Motifnya detail dengan elegan menjadikan salah satu kain khas Indonesia yang memiliki nilai historis sekaligus estetika hingga saat ini. Nah, beda lagi kalau di Yogyakarta ya, ada lurik Yogyakarta. Nah, ini merupakan kain tradisional yang identik dengan motif garis-garis sederhana. Kata lurik sendiri berasal dari bahasa Jawa larik yang berarti garis. Meski tampak minimalis, setiap garis memiliki makna filosofis tentang keseimbangan hidup, kesederhanaan, dan juga keteguhan hati. Sejak era Kerajaan Mataram, lurik telah digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama abdi dalam keraton. Dahulu, motif tertentu bahkan memiliki aturan pemakai tersendiri. Kini lurik tetap eksis dan banyak diadaptasikan ke dalam busana modern tanpa meninggalkan nilai tradisional yang melekat pada kain adat ini. Nah, dan banyak sekali kain-kain kain songket ya, kemudian ada lurik, ada sasirangan Banjar. Kain sasirangan ini dari Kalimantan Selatan ya, sahabat budaya, dan juga menjadi bagian penting dari budaya masyarakat Banjar. Kemudian ada tenun Lombok ya, warisan budaya masyarakat Sasak di Nusa Tenggara Barat, lebih tepatnya di desa Sukarara, di mana kemampuan menenun bahkan menjadi simbol kedewasaan perempuan dan bagian identitas sosial. Kalau di Bali namanya kain endek ya, endek Bali, kain tenun ikat yang berkembang pesat sejak abad ke-19. Dan baik sahabat budaya, itulah tadi beberapa kain khas dari setiap daerah. Ya. Kemudian juga di sini ada tips ya memilih kain berkualitas, kemudian juga kita harus mengecek kerapatan teknik tenun di bawah cahaya. Kemudian ada juga periksa bagian belakang kain, memastikan motif konsisten. Pastikan warna tidak mudah luntur. Nah, ini yang penting ya. Pastikan warnanya tidak mudah luntur. Pilih material alami seperti katun dan juga sutra. Waspadai harga yang terlalu murah untuk kain tenun tangan. Baik sahabat budaya, tenun T1 KLI ke ruang dengar Kumiu kami cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat, bisa menambah wawasan kita tentang apa namanya, kain adat Indonesia yang syarat makna dan juga warisan budaya.

0: 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba pamulana sampai sufu salara. Pemandangan berbeda bakal mewarnai kantor Bupati Parigi Motong menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Parimo mewajibkan seluruh pejabat pimpinan tinggi Pratama Eselon 2 di setiap organisasi perangkat daerah untuk turun gunung melepaskan penat sejenak, adu kebolehan mengolah vokal dalam ajang lomba karaoke antar pejabat. Kebijakan unik yang diusung oleh Bupati Erwin Burase dan Wakil Bupati Abdul Said ini bertujuan untuk menyemarakan perayaan kemerdekaan sekaligus memupuk semangat nasionalisme dan jiwa persatuan di lingkungan birokrasi. Kareba Kaufuna. Klub sepak bola Donggala United dijadwalkan akan memperkenalkan identitas barunya secara resmi dalam acara launching yang akan digelar di Pelabuhan Lama Donggala, Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa pada hari Jumat 14 Agustus 2026 malam. Peluncuran tersebut menandai era baru klub yang sebelumnya bernama Persipal FC, sebelum resmi berganti nama menjadi Donggala United melalui Kongres PSSI pada hari Senin 3 Agustus 2026. Berdasarkan informasi yang dihimpun salah satu media cetak, lokasi launching awalnya direncanakan di lapangan sepak bola Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala. Namun pelaksanaan dipindahkan ke Pelabuhan Lama Donggala karena adanya kendala perizinan serta sejumlah pertimbangan teknis. Sampai sufi sarara fesiamo kariba saliatinti ruapolo, yaku warni popia fai kami, banjiri.

0: Poi abbiamo potuto poi in e ma qua non ci siamo bahasa kita tepo in de e kita mau pakamate da bahasa kita lano tempo ini bahasa kita tepo in de supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa ini memate
0: sampai ngana-ngana porina tetap galan.

0: Maklumat Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: From RRI Palu, 97,5 FM, Suara Budaya Tanpa Sanggara.

0: Sampai jumpa saudaraku, pura-pura sahabat budaya. Kita berjumpa lagi di request lagu Nusantara pada malam hari ini. Waktu kita kurang lebih, wow, sisa berapa menit ya. Dan baik, kita langsung saja menyapa yang suka dengar lagu daerah Nusantara. Silakan bergabung bersama Pro 4 RRI Palu di 421621 dan juga di 0811 456 03875. Halo, lagu Nusantara.
1: Halo. Selamat ya. Malam, Bu
0: Arno. Selamat malam. Iya.
1: Nusantara.
0: Iya, silakan Pak Arno, lagu apa?
1: Lela Gandong.
0: Apa?
1: Lela Gandong.
0: Lela apa?
1: Pela Gandong.
0: Pela Gandong.
1: Iya.
0: Lagu
1: Pela
0: apa itu?
1: Gandong. Apa dia punya itu?
0: Pela Gandong.
1: Iya, itu.
0: Lagu dari mana?
1: Ambon.
0: Oh, lagu Ambon. Saya coba ya.
1: Oke.
0: Baik.
1: Selamat malam, Pak.
0: Selamat malam. Pela Gandong. Saya coba cari ya. Baik, di belakangnya Pak Arnold. Halo, lagu Nusantara.
2: Halo, lagu Nusantara.
0: Iya, dengan siapa?
2: Dengan Jordan Donggala.
0: Jordan. Lagu apa?
2: Lagu Bogis.
0: Mm-hmm.
2: Judulnya Janji Mutaroe.
0: Janji Mutaroe.
2: Oke.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, lagunya Pak Gandong E. Apa Gandong E ini ya? Saya akan coba dulu dengan lagu ini. Di belakangnya Pak Jordan. Halo, lagu Nusantara.
3: Halo.
0: Ya, halo. Pak Udin ya?
3: Iya.
0: Pak Udin lagu apa?
3: Lagu Batak.
0: Judulnya?
3: Butet.
0: Butet.
3: Iya.
0: Oh, di sini juga ada nama Butet ya.
3: Ya.
0: Iya. Waalaikumsalam. Baik, di belakangnya Pak Udin. Ya, satu penelpon sebelum kita ke lagu, silakan. Kita halo, lagu Nusantara. Ya. Halo.
4: Malam, Mbak Marni.
0: Iya, Diana, lagu apa?
4: Sambil selagu anu saja, Dero.
0: Dero?
4: Iya, kinde-kinde.
0: Kinde-kinde?
4: Iya.
0: Baik.
4: Makasih, selamat malam, Mbak Marni.
0: Selamat malam. Iya, ini lagu Gandong, eh.

0: Baik sahabat budaya, lagu Butet dari Sumatera. Keruan dengar Kumio, lagunya Diana Sabar ya, kinde-kinde. Kita terima penelpon berikutnya. Halo lagu Nusantara.
1: Halo lagu Nusantara, Pusama Mbak Warni.
0: Iya, Ibu. Ibu Hanin dulu, silakan.
1: Iya, betul.
0: Lagu apa?
1: Lagu Ambon, Percuma.
0: Percuma. Iya. Oke, nanti dicarikan ya.
1: Terima kasih, Bunda Warni.
0: Iya.
1: Salam sehat.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Di belakangnya Ibu Astria. Ibu Hanin dengan Ibu Astria. Oke, di belakangnya Ibu Hanin yang terputus tadi boleh. Dua penelpon atau tiga penelpon lagi boleh lah. Di 421621 ya. Halo, lagu Nusantara. Ya, halo. Pak Mahendra dari Luwuk. Wah, ada botu-botu ini. Baku lomba mereka kata. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Mira Palolo.
2: Dengan Mira Palolo.
0: Lagu apa?
2: Lagu Manado dulu.
0: Judul?
2: Mata Keranjang dari Rio Adam.
0: Mata Keranjang?
2: Iya.
0: Siapa yang bawa?
2: Rio Adam.
0: Rio Adam.
2: Iya.
0: Oke, nanti dicarikan ya.
2: Makasih.
0: Iya. Waalaikumsalam. Dua penelpon terakhir. Ayo buruan yang terputus tadi ya. Oke, halo. Lagu Nusantara. Halo. Hei. Bakutin di storang ini. Halo?
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa? Ibu Asri ya?
3: Iya.
0: Lagu apa?
3: Lagu Ambon boleh.
0: Ini Ambon sudah ada Percuma dari Ibu Hanin yang lain.
3: Bukan Ambon, Papua.
0: Judulnya?
3: Salah Telepon.
0: Salah Telepon.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih Mbak Warni.
0: Iya. Waalaikumsalam. Aduh. Tadi ada bapak-bapak suaranya. Siapa Kumio? Silakan. Aduh, ini terputus lagi ya. Halo. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
4: Dengan Pak Israel di Bali.
0: Pak Israel, lagu apa?
4: Didi Kempot.
0: Judulnya?
4: Stasiun Balapan.
0: Stasiun Balapan. Oke.
4: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, ada yang terputus tadi. Ya, mohon maaf, Kumio belum bisa bergabung ya. Kita ke lagu dulu.

Terima kasih sahabat budaya Komio sudah mendengarkan perempat RRI Palu di request lagu Nusantara. Adapun yang belum sempat bergabung, ya mohon maaf karena waktu kita terbatas. Ya mudah-mudahan esok atau lusa bisa kita berjumpa lagi di acara request lagu Nusantara. Dan baik, selamat malam semuanya. Semoga Komio bisa terhibur dan selamat bermalam minggu. Kita dengarkan lagu yang terakhir.

0: Pada zaman dahulu kala, di sebuah wilayah subur yang dialiri sungai jernih dan dikelilingi hutan lebat, hiduplah masyarakat yang damai. Mereka hidup dari hasil sawah, hutan, dan laut. Namun di balik semua itu, tersimpan kekayaan alam yang luar biasa, yang belum tersentuh oleh manusia.
1: Padi kita, ikan di sungai, dan buah dari hutan, semua sudah cukup untuk hidup.
2: Benar, alam memberi kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan.
0: Namun Banu tidak merasa puas.
3: Hanya padi, hanya ikan, itu semua tidak cukup. Aku ingin sesuatu yang lebih berharga, sesuatu yang bisa membuatku kaya.
0: Di hutan, Banu bertemu dengan petapa yang mengetahui rahasia alam.
4: Di balik hutan ini ada tempat tersembunyi. Di sana ada batu-batu berkilauan emas dan permata. Ada juga air yang dipenuhi ikan besar tanpa henti, dan pohon-pohon yang berbuah lebat sepanjang tahun.
3: Apa tadi kau bilang emas, permata, dan hasil alam tanpa batas?
4: Ya, tapi ingat, ambillah secukupnya. Jika kau mengambil berlebihan, baik emas, ikan, ataupun hasil hutan, keseimbangan akan rusak.
3: Ya, aku berjanji akan mengambil secukupnya saja.
0: Banu menemukan tempat itu. Ia melihat batu-batu emas di tepi sungai, permata di sela tanah, ikan besar berenang tenang, dan pohon buah yang selalu berbuah.
3: Wah, ini luar biasa. Aku hanya akan mengambil sedikit emas dan beberapa ikan saja.
0: Pada awalnya, Banu menepati janjinya. Ia mengambil sedikit emas untuk dijual, menangkap ikan secukupnya, dan memetik buah seperlunya.
1: Banu, hidupmu berubah. Kau punya banyak barang sekarang.
3: Aku hanya memanfaatkan apa yang alam sediakan.
2: Banu, jangan sampai kau mengambil terlalu banyak.
0: Namun keserakahan mulai tumbuh.
3: Jika sedikit emas saja sudah membuatku kaya, bagaimana jika aku mengambil semuanya? Aku bisa menjadi orang yang paling berkuasa.
0: Banu kembali, kali ini dengan niat menguasai semuanya.
3: Aku akan menggali semua emas ini, dan juga mengambil semua ikan dari mata air ini, dan semua buah dari pohon ini akan menjadi milikku.
0: Ia menggali tanah tanpa henti, mengambil emas dan permata sebanyak mungkin. Ia menangkap ikan tanpa sisa, bahkan merusak sumber mata air. Ia menebang cabang pohon agar buahnya jatuh sekaligus.
4: Banu, kau telah merusak keseimbangan. Emas yang kau gali meretakan tanah. Air yang kau habiskan mengundang laut masuk. Dan hutan yang kau rusak tidak lagi menahan bumi.
3: Tidak, aku hanya ingin kaya.
0: Tanah runtuh akibat lubang-lubang galian emas. Mata air yang rusak membuat air laut masuk tanpa penghalang. Hutan yang rusak membuat tanah menjadi longsor. Semuanya terjadi bersamaan.
1: Air laut masuk ke daratan.
2: Semua orang, ayo selamatkan diri.
0: Dalam sekejap, daratan itu tenggelam, berubah menjadi teluk yang luas.
3: Aku menghancurkan semuanya hanya karena emas, karena keserakahan.
4: Ingatlah, alam bukan untuk dikuasai, tetapi untuk dijaga.
0: Kini tempat itu dikenal sebagai Teluk Palu. Kisah Banu menjadi pengingat bahwa mengambil terlalu banyak dari alam akan membawa bencana. Ambillah secukupnya dan jagalah keseimbangan, karena alam selalu mengingat apa yang manusia lakukan. Demikian drama legenda persembahan LPP RRI Palu dengan judul Terjadinya Teluk Palu dengan para pelakon narator Ni Ketut Warni, Banu Fahri Muhammad Nur, Lira Dela Rahayu, Toma Satrio Pratama, Pertapa A.R. Novi Antin, penulis naskah Warni, teknik rekaman Irfan Maulani, teknik montase Gina, produser Ervina Sugi, penanggung jawab umum Kepala LPP RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa.
5: Silimata mempake bahasa Tamboto, ane unde kita mempake nasema bomo, bahasa Boa mempake kanuka goa, ane kita topo unde.
6: Ne kita mau pakai mate ta bahasa kita, tetap kita gak ana tempenjili bahasa kita tepo unde, sampe ngana-ngana purina tetap gak lanjutkan.
5: Onjo lau je si itu no make, si seimoi, bahasa mai, supaya otoang nuto onjo itu topo lau je, nyango no sili no make bahasanya itu Tamboto.
7: Bahasa daerah adalah bahasa yang dituturkan di satu wilayah dalam sebuah negara berdaulat, di satu daerah kecil, negara bagian federal, provinsi, atau teritori yang lebih luas. Ada 652 bahasa daerah di Indonesia. Jumlah tersebut tidak termasuk dialek dan subdialek. Jangan jadikan bahasa daerah kita punah karena kehilangan penuturnya. Banggalah menggunakan bahasa daerah kita.

0: Ibu Dr. Hajar Ramla MSIR SPD MSI ini juga sebagai pemerhati budaya dan juga sekaligus pemerhati pendidikan dan juga sebagai dosen UNISMO. Bunda, ini kita punya topik di hari ini, yaitu pola asuh anak. Ya. Nah, menurut Bunda ini, apalagi selaku pemerhati pendidikan begitu Bunda ya, seperti pentingkah pola asuh dalam membentuk karakter anak sejak dini begitu? Seperti apa nih menurut Bunda pentingnya untuk pola asuh anak?
1: Terima kasih Pak Arif dan para pendengar Radio RRI Pro 4 pada siang hari ini. Alhamdulillah diberi kepercayaan untuk berbagi, kita saling berbagi dan sharing tentang pola asuh anak. Dimana pada sesungguhnya pola asuh anak itu adalah suatu proses pembimbingan, proses bimbingan dan dukungan serta motivasi dari kedua orang tua. Itu sebenarnya besar sekali tujuannya, bagaimana bisa membentuk perkembangan fisik, membentuk perkembangan emosional anak, membentuk perkembangan sosial dan intelektual anak. Oleh karena itu, pola asuh anak ini sangat-sangat bermanfaat sekali, apalagi kalau dia dibimbing langsung oleh orang tua yang memang paham tentang pola asuh anak ini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ubur-ubur ikan lele. Kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Dan mereka sudah ada lebih dari 500 juta tahun, bahkan lebih tua dari dinosaurus. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi, Pesies turritopsis dohmi, dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Meskipun terlihat lembut, beberapa ubur-ubur memiliki sengatan yang sangat berbahaya, seperti ubur-ubur kotak atau box jellyfish yang bisa menyebabkan rasa sakit luar biasa dan bahkan kematian dalam beberapa menit.

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak, mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market, kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Palu. 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani. Suara budaya tanpa sanggani.
2: Nah kakak, ini sebelumnya juga sama tanya, seberapa besar nih, seberapa pentingnya nih menurut kakak Opik itu bahasa ibu?
3: Jadi bahasa ibu ini kan sering diasosiasikan dengan bahasa daerah. Bahasa yang pertama kali dikenal atau diketahui, yang diketahui oleh seorang anak yang lebih cenderung itu di masyarakat lokal. Entah itu berasal dari orang tuanya, dari keluarganya. Itu bahasa yang pertama kali dikenal, sebelum dia mengenal bahasa yang banyak, entah itu bahasa Indonesia di sekolah, bahasa Inggris, dan seterusnya. Dan kenapa penting? Karena segala sesuatu yang lahir dari budaya itu pasti membawa kebaikan. Salah satunya bicara tentang moralitas, bicara tentang nilai-nilai sopan santun, nilai-nilai luhur. Itu yang harus kita jaga, dan itu yang harus kita terus perjuangkan sampai saat ini.
4: Selamat siang, Pak.
5: Hei, selamat siang. Gua Bapak.
4: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
5: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, woi.
4: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
5: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
4: Oh, Bapak buta warna.
5: Baik.
4: Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
5: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
4: Kenapa Bapak tahu?
5: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
4: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh. Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
6: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Sampai jumpa saudaraku pura-pura, sahabat muda yang mututura. Malam hari ini kita akan melancong ke daerah selatan ya. Wow, ini berisik ya, apa yang berisik ini? Ya, kita akan melihat, kita jumpai dulu saudara-saudara kita dari selatan suku Bugis yang ada, yang berdomisili di Palu dan sekitarnya. Apa kabar malam hari ini ya, mudah-mudahan kabarnya baik, sehat selalu. Komio juga yang menikmati malam minggu. Wah, kalau di seputaran lapangan Watu Lemone, wow, ramai sekali setiap malam minggu ya. Ya, biasanya ya, anak muda yang mendominasi, memang anak muda banyak nongkrong di sana setiap hari ya, tanpa mengenal waktu. Ya, itulah, kita patut gembira sebenarnya jadi masyarakat Kota Palu khususnya, ya Sulawesi Tengah khususnya di Kota Palu ya, karena lapangan Watu Lemo itu menjadi ajang pusat aktivitas masyarakat, baik dari anak-anak, orang tua, bukan saja anak muda saja ya. Jadi di sana pusat bersantai, menikmati suasana Kota Palu ya. Karena di sana juga banyak jajanan-jajanan kuliner yang Komio bisa nikmati ya. Komio memang ya, tempatnya memang apa ya, menyenangkan ya. Karena kalau kita bawa anak-anak, ada tempat bermain mereka, dan juga di sana sebagai pusat pertemuan juga, apalagi adik-adik mahasiswa biasanya ada pertemuan juga di sana ya. Jadi lapangan kita itu memang bermanfaat sekali. Dan baik sahabat budaya, kita kembali ke ya, menjumpai saudara-saudara kita dari selatan khususnya suku Bugis ya. Ada beberapa tradisi Bugis yang unik dan juga menarik untuk kita ketahui. Dari Mapere hingga Mapaci. Nah, ini. Di sini tertulis lapangannya juga Bugis ya. Suku Bugis ini memiliki tradisi unik yang menarik untuk kita ketahui. Jadi Bugis memang merupakan salah satu suku yang kaya akan budaya dan juga adat istiadat mereka. Mayoritas masyarakatnya masih mempertahankan budaya leluhur hingga kini. Bahkan ada banyak sekali budaya yang masih menarik wisatawan dari berbagai daerah, baik domestik maupun internasional. Nah, beberapa tradisi suku Bugis menarik, diantaranya ada Mapere. Mapere digunakan sebagai cara untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada pencipta atas keberhasilan panen. Nah, sama dengan Mapak Dendang berarti ya. Mengutip jurnal tradisi pola kehidupan masyarakat Bugis, khususnya di Sulawesi Selatan, di beberapa desa di Kabupaten Bone, pesta rakyat yang dikenal dengan Mapere, nah ini sudah berkembang menjadi adat masyarakat. Ma artinya bertindak dan pere itu artinya mengayun. Dalam hal ini gadis-gadis desa berayun di udara sambil mengayunkan tangan mereka, dan beberapa pria dewasa bertugas menarik tali ayun. Sebenarnya tradisi Mapere cukup sulit, untuk membutuhkan keberanian untuk mengayun hingga belasan meter ya. Ayunan berarti ini. Adat Mapere didasarkan pada kepercayaan bahwa ladang masyarakat akan subur dan diberkati oleh gadis yang berayun sangat tinggi seperti bidadari yang jatuh dari langit. Hal ini berkembang menjadi kepercayaan masyarakat Bugis sebagai tradisi rakyat dan budaya menarik yang patut dilestarikan.

0: Sahabat budaya, kita lanjutkan lagi tradisi Bugis yang unik dan juga menarik untuk kita ketahui pada malam hari ini ya. Kalau tadi mapere, kemudian ada mapelete bola. Nah, ini merupakan warisan bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana berperilaku dan bagaimana membangun rumah. Pengetahuan dan juga cara membangun rumah tersebut diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui transmisi lisan dan juga tertulis. Terdapat aksara tertulis berupa gulungan daun lontar dan papan kayu yang disebut lontara. Hanya ahli ritual yang bisa menggunakan lontara saat membangun rumah. Biasanya naskah ini berisi cara membangun rumah yang terkait dengan praktik ritual dan juga upacara, memilih waktu dan hari yang baik, lokasi hingga pemilihan bahan bangunan sebuah rumah. Kemudian Mapa Dendang atau pesta ini, nah ini ada lagunya ya, atau pesta ini pesta ani. Nah, merupakan pesat syukur keberhasilan dalam menanam padi, rasa syukur intinya ya. Mengutip laman Jadesta dari Kemenparekraf, tradisi ini dilakukan penumbukan gabah pada lesung ya. Oh, saya juga pernah melakukan hal ini dulu di Bali. Saya ingat saya punya nenek dulu ya, dengan tongkat besar sebagai penumbuknya. Acara ini tidak hanya menumbuk saja dengan nada dan tempo teratur. Para ibu yang diundang dan juga menumbuk kadang menyanyikan beberapa lagu maksudnya ya, yang masih terkait dengan apa yang mereka kerjakan. Mapak Dendang biasanya dilakukan di lapangan terbuka dan dimulai setelah maghrib atau malam hari. Jadi orang-orang kampung sebelah biasanya ikut hadir menyaksikan acara ini.
1: Hei Pak Ijo, maaf ya, pohon mangganya kok ditebang?
2: Iya nih Bu Siska, daunnya bikin sampah. Lagian saya nggak mau rumah saya ketutupan gara-gara pohon mangga ini.
1: Tapi Pak, pohon mangga itu banyak loh manfaatnya. Di samping buahnya bisa dipetik, pohon mangga itu akan membuat suasana lebih hijau dan lebih sehat, Pak.
2: Ya mau gimana lagi, Bu Siska? Kasihan istri saya, tiap pagi mesti nyapu halaman gara-gara daun pohon mangga ini.
1: Gini deh, Pak, sampahnya biar saya bantuin, tapi buahnya saya yang petik.
3: Mari jaga dan rawat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Pohon tidak hanya memberikan keteduhan, tapi juga menyediakan oksigen yang segar bagi kita.

0: Pak untuk kaki sendiri kan menggunakan aplikasi itu atau menggunakan media sosial?
1: Pelanggan itu lebih ke WhatsApp kak, karena kan langsung. Gitu. Kalau untuk media sosial mungkin ada kak yang cuma tanya-tanya gitu dulu. Tapi memang untuk penjualan saya lebih ke WhatsApp langsung, WhatsApp bisnis gitu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, kita lanjutkan lagi tradisi Bugis yang unik ya, menarik untuk kita ketahui pada malam hari ini. Ya, kalau tadi ada Mapak Dendang, ini acara syukuran panen ya. Kemudian ada Mapaci. Mapaci merupakan sebuah rangkaian perayaan pesta pernikahan di kalangan masyarakat Bugis yang masih kental dengan adat istiadatnya. Nah, mengutip jurnal berjudul Makna Simbolik Prosesi Mapaci pada Pernikahan Adat Bugis Pangkep di Kelurahan Pabundikang ya. Oh, ini tulisannya nyaman sampai kita salah baca ya, nanti beda artinya. Iya, prosesi Mapaci pada pernikahan adat Bugis Pangkep di Kelurahan Pabundikang, Kabupaten Pangkep. Mapaci berasal dari kata paci, yaitu daun yang dihaluskan untuk penghias kuku. Mirip dengan kata pacing yang berarti bersih dan suci. Hal ini melambangkan kesucian hati calon pengantin menghadapi hari esok, khususnya memasuki bahtera rumah tangga, sekaligus merupakan malam yang berisi doa. Mapaci menjadi adat upacara yang kental dengan nuansa batin. Upacara Mapaci melibatkan kerabat dan keluarga, dengan demikian terukir kebahagiaan mendalam bagi calon mempelai dalam menempuh kehidupan sebagai suami istri, serta mendapatkan keberkahan dari Yang Maha Kuasa ya. Kemudian ada mabaca doang. Mabaca berarti membaca, sementara doang berarti doa. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa mabaca doang adalah metode membaca doa. Dalam tradisi mabaca doang, individu terpercaya dalam komunitas membacakan doa. Biasanya dia adalah ustadz, pemimpin adat, atau imam dari masjid terdekat. Tradisi

Ini biasanya dilakukan di waktu-waktu tertentu, seperti saat seseorang dianggap cukup mapan secara finansial. Dia mengajak masyarakat untuk berkumpul dan juga berdoa.

0: Petak Umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Bong, Inglo, atau Hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju Bong dan dinyatakan menang.
1: Ada 3 bajuku sayang baru. Sama ku hanya 2, Bu. Karena dibilang ayahku, kalau udah sekolah baru dibeli.
2: Ih, rindu aku sekolah, Wi.
1: Aku juga pun. Tapi karena ada virus corona, jadi di rumah aja kita dulu. Dibilang ibu.
2: Tapi kan zona hijau kita, gak ada corona sini.
1: Iya, biar selesai aja dulu virus ini, baru sekolah kita lagi. Walaupun zona hijau kita, tapi bisa saja ada virus itu. Jadi tetap harus waspada. Yang seperti di seberang, banyak orang mati gara-gara corona ini.
2: Iya, Musa. Udah ya, panggil aku karena belum siap aku menulis.
1: Jangan lupa cuci tangannya. Kalau keluar kau pakai masker.
2: Oke.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hello, I'm Cody. Baik sahabat budaya, sejenak lagi waktu kita di Mototur Apresiasi Budaya Bugis ya. Kalau tadi ada Mapaci, berikutnya ada Mabaca Doang, dan juga yang terakhir ada yang namanya Si Gajang Laleng Lipa. Nah ini dia, menurut ilmuwan warisan budaya Kemendikbud, Si Gajang Laleng Lipa atau Si Tobo Laleng Lipa adalah ritual bertarung dalam sarung menggunakan senjata tradisional badik ya. Jadi tradisi Bugis Makassar ini dilakukan untuk lambang kekuatan, seni, dan juga permainan rakyat. Nah, meski akhirnya berakhir dengan kematian, selain itu tradisi ini juga dilakukan masyarakat Bugis Makassar sebagai jalan terakhir dalam penyelesaian masalah. Sehingga cara ini dilakukan untuk menentukan kebenaran bagi mereka yang bersengketa. Ya, itulah sejumlah tradisi Bugis yang unik dan juga menarik. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia begitu kaya dengan tradisi yang dimiliki oleh berbagai daerah di dalamnya.

0: Bagaimana nilai karena Mupahilu ini dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat adat hingga saat ini, Pak?
1: Iya, saya kira sebagaimana disampaikan tadi Pak Dokter tadi kan, bagaimana interkonisitas terkait dengan bagaimana dengan adat, kearifan lokal yang kita miliki dengan pendidikan itu. Pada prinsipnya dia bagiannya tidak terpisahkan sebagai kearifan lokal yang kita miliki, ya, dan sekaligus adalah motivasi berkaitan itu. Karena apa? Dengan adanya potensi seperti saya katakan tadi, sumber daya alam yang internet, tidak boleh kita hanya berpangku tangan, harusnya mau pilot, harus bekerja. Oleh karena itu, berkaitan dengan adat ini, itulah yang dilakukan kegiatan sebelum melakukan itu, ada namanya libu, menghasilkan situ pada kesepakatan-kesepakatan. Jadi seperti dikatakan tadi, berikhtiar itu tidak bisa hanya sendiri melakukan itu, harus berkelompok. Makanya ada noluno, ada gotong royong. Kegiatan bekerja petani itu ada namanya nusiala pale. Gotong royong juga itu. Jadi nusiala pale itu adalah bagaimana kelompok pertanian itu, si anu dulu dilaksanakan pada minggu ini, kedepannya lagi si ini, sehingga hasilnya bisa apa namanya, bisa banyak dan bisa menghasilkan untuk kesejahteraan secara bersama-sama.
2: Eh Arif, Arif, bak pinggir, ada mobil pemadam mau lewat.
3: Eh, soto betul kok ini? Kok tahu dari mana itu sirene mobil pemadam?
4: Iya, mobilnya juga belum kelihatan. Sudah coba pinggir Arif, laju saja, kita juga buru-buru ini, kasihan.
5: Oh no.
6: Pada pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai prioritas dan hak kendaraan gawat darurat di lalu lintas, dijelaskan bahwa seluruh pengemudi lalu lintas yang melihat dan mendengar sirene atau lampu-lampu dari kendaraan darurat seperti pemadam kebakaran, ambulans, dan kendaraan polisi wajib diberi jalan, dan jika tidak memungkinkan, pengemudi wajib berusaha semaksimal mungkin untuk menepi dan memberi jalan.
7: Eh, betul toh saya bilang, itu mobil pemadam yang lewat.
3: Iya, cerdas memang kau ini. Kalau suara sirene yang begini, liu liu liu liu liu.
7: Itu suara sirene yang kau buat sendiri.
4: Baku tebak suara sirene saja kamu dua. Kamu terdengar suara klakson kontainer di belakang. Cepat sudah, Arif.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru.
1: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggar.

0: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
1: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
0: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia.
0: Pro 4 RRI Palu.
2: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
3: Saya Edi Siswanto.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang

0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Umi Rara. Terima kasih mo komunun talingai kami. Pro Ampa Erari Palu.
1: Pro Ampa Erari Palu.
0: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Inspirasi Indonesia.
3: Inspirasi Indonesia.
2: Pro 4 RRI Palu.
4: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. "Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?" "Mungkin tidak bisa juga, nak." "Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?" Akhirnya ayahnya mengangguk. Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam. Anak ini tersenyum lega.
5: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
4: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini tuntas sudah rangkaian acara kami dari pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Siaran kami, Komio dapat ikuti pada penyiaran esok pukul 5 dini hari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Warni undur diri dan selamat malam, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 4 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Minggu 9 Agustus 2026 melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz dan frekuensi AM 1035 MHz juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Yeah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat-sahabat Sarara dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Balgis hadir menemani Anda semua di subuh pagi hari ini tentunya. Di hari Minggu tanggal 9 Agustus 2025. 2026 ya. Sahabat-sahabat Sarara, selamat berhari Minggu. Saat sebagian dari kita baru saja menyelesaikan ibadah subuh, udara pagi masih terasa sejuk dan langit perlahan mulai terang. Inilah waktu yang tepat untuk mendata kembali hati, pikiran dan semangat sebelum menjalani aktivitas tentunya. Dan tentunya saya akan hadir menemani Anda di pagi hari ini dengan berbagai rangkaian acara yang sudah disiapkan tentunya. Nah, sahabat-sahabat Sarara, buat Anda semua, pada pukul 5 lebih 5 menit kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Palu Kanal Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya di pukul 6 nanti, Nuapa Karya Bapak Lu Pagi akan kami hadirkan untuk mengupdate informasi Anda seputar Kota Palu. Selanjutnya pada pukul 8 nanti akan ada request dangdut Kylie kami hadirkan untuk Anda. Demikian rangkaian acara dari pagi ini. Dari subuh ini sampai pagi nanti di siang bersama saya. Jangan kemana-mana, tetap di Rompat RRI Palu, suara budaya tak pasang ganih.

Sampai jumpa saudara, selanjutnya kami mengajak Anda untuk bergabung dengan Prosatu RRI Palu untuk mengikuti mutiara bagi saudara-saudara kita beragama Kristiani. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Shalom, selamat pagi seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Senang kembali bisa bersama dengan seluruh pendengar dimanapun berada. Dan kami saat ini akan bersama-sama untuk mendengarkan pembicaraan tentang pernikahan Kristen. Kami sebagai penyuluh Kementerian Agama Kota Palu, saya Esther Lengkong sebagai moderator dan Ibu Grace sebagai narasumber pada pagi hari ini akan menyampaikan tema tentang pernikahan Kristen. Selamat pagi Ibu Grace.
1: Selamat pagi Ibu Esther.
0: Senang pagi hari ini kita bisa bersama dalam dialog religi yang akan membahas tentang pernikahan Kristen. Dan seluruh pendengar RRI dimanapun berada, pagi hari ini kita sebelum memulai dalam dialog religi pada pagi hari ini, saya memberikan kesempatan kepada Ibu Pendeta Junita Grace yang akan memimpin di dalam doa sekaligus untuk menyampaikan materi tentang pernikahan Kristen.
1: Ya, terima kasih Bu Esther. Bapak Ibu Saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, sebelum kita akan melangkah lebih lanjut, mari kita menyerahkan dialog religi kita ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur di pagi hari yang indah ini Tuhan. Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kuat, diberkati Tuhan. Sebelum kami beribadah ke rumah Tuhan, kami mau membaca kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya apa yang akan kami perbincangkan di pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu bisa menjadi berkat bagi setiap keluarga-keluarga Kristen yang ada di Kota Palu, sekitarnya, bahkan Sulawesi Tengah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pendengar RRI yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang satu topik, yaitu pernikahan Kristen, yaitu membangun pernikahan yang berpusat pada Kristus. Berbicara tentang pernikahan, pernikahan itu adalah rancangan Allah. Jadi dari awal, pernikahan itu adalah rancangan Allah, bukan rancangan manusia. Terbukti di Kejadian 2 ayat 18-24, firman Tuhan di sana mengatakan, Kejadian 2 ayat 18-24, saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan, Kejadian 2 ayat 18-24, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, pernikahan bukan ide manusia, tetapi berasal dari Allah. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi. Tujuan Allah menjadi penolong yang sepadan, itulah tujuan Allah. Kemudian membentuk keluarga yang memuliakan Tuhan dan menghasilkan keturunan yang takut akan Tuhan. Dan pernikahan itu juga menjadi gambaran hubungan Kristus dan jemaat. Jadi pernikahan bukan sekedar mencari kebahagiaan ataupun hanya sebagai status sosial. Mungkin ada pribadi-pribadi yang merasa, ah kalau saya tidak menikah, apa kata orang? Ah, itu. Jadi bukan seperti itu sebenarnya. Pernikahan juga bukan sekedar memenuhi kebutuhan emosional, tetapi merupakan panggilan untuk melayani Tuhan bersama-sama, ya, suami istri sama-sama melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sebelum bertanya apakah dia membuatku bahagia, bukan itu pertanyaannya. Yang lebih penting yang kita mau tanyakan kepada pasangan kita, apakah saya dan engkau sudah memuliakan Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, pernikahan itu adalah perjanjian, bukan sekedar perasaan. Markus 10 ayat 9 di sana dikatakan, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Di zaman sekarang banyak orang menikah karena cinta, tetapi ketika rasa cinta memudar, mereka memilih untuk berpisah. Padahal dalam Alkitab jelas pernikahan itu adalah perjanjian yang kudus. Perasaan bisa berubah, tetapi komitmen harus tetap. Kasih sejati bukan hanya berkata aku mencintaimu, tetapi juga aku tetap memilihmu setiap hari. Itulah yang seharusnya kita lakukan dalam hubungan kita antara suami dan istri. Jadi kasih Kristen dalam keluarga itu adalah kasih yang setia, kasih yang mau mengampuni, sabar satu dengan yang lain. Bahkan kasih Kristen dalam keluarga itu adalah kasih yang rela berkorban. Dalam keluarga, suami maupun istri harus memahami perannya masing-masing. Dalam kitab Efesus 5 ayat 25 di sana dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Ini yang menjadi peran daripada seorang suami, mengasihi istri sama seperti mengasihi, seperti Kristus mengasihi jemaat. Peran suami juga harus menjadi leader, pemimpin, tetapi memimpin dengan kasih, bukan dengan diktator. Kemudian peran suami juga harus menjadi teladan iman. Suami harus memahami posisinya bahwa dia adalah imam di dalam keluarga itu, memimpin secara rohani. Selain itu juga suami juga harus memahami perannya, yaitu bertanggung jawab terhadap keluarga, memberikan rasa aman terhadap seluruh anggota keluarga. Itu sebagian kecil dari peran suami. Peran istri dicatat juga di dalam Efesus 5 ayat 22 dan 23. Di sana dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Istri memiliki peran, memiliki tugas, yaitu tunduk kepada suami. Ketika kita mengatakan tunduk kepada suami, berarti kita menghormati suami. Ketika kita menghormati suami, berarti kita menghargainya, bahkan mendukungnya, mempercayainya, bisa bekerja sama. Bapak Ibu, ketika suami mengasihi dan istri menghormati suami, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang sehat. Selain itu, dalam keluarga, dalam pernikahan, komunikasi dan pengampunan itu juga sangat penting sekali. Dalam komunikasi, kitab Yakobus 1 ayat 19 di sana menerangkan bahwa kita harus cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Nah, masalah terbesar dalam rumah tangga sering bukan karena kurangnya cinta antara suami istri, tetapi karena kurangnya komunikasi. Jadi mari Bapak Ibu, belajarlah untuk mendengar sampai selesai. Tidak memotong pembicaraan, tidak menyimpan kepahitan, mau meminta maaf, mau mengampuni kekurangan pasangan. Karena pengampunan adalah pondasi dari pernikahan. Kitab Kolose 3 ayat 13 juga di sana dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Bapak Ibu, tidak ada pasangan yang sempurna. Pernikahan yang bahagia bukan karena tidak ada konflik, tetapi karena kedua pihak, baik suami ataupun istri, belajar untuk bisa saling mengampuni. Demikian Ibu Esther pemahaman materi kita hari ini.
0: Baik, terima kasih Ibu Pendeta Juninta Grace yang telah menyampaikan materi tentang pernikahan Kristen. Nah, dalam bagian ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pernikahan Kristen. Jika pernikahan adalah rancangan Allah yang sempurna seperti yang tercatat dalam Kejadian 2 ayat 18-24 itu, bagaimana Ibu Grace menjelaskan adanya pernikahan yang berakhir dengan perceraian? Apakah itu berarti rancangan Allah gagal atau manusianya yang gagal?
1: Ya, memang tidak bisa kita pungkiri ya, hari-hari ini angka perceraian itu tinggi gitu. Tapi kembali lagi ke pertanyaan Ibu Esther tadi, apakah pernikahan itu adalah rancangan Allah atau rancangan manusia gitu? Tapi kalau rancangan Allah, kenapa bisa gagal? Kenapa bisa terjadi perceraian seperti itu? Nah, kalau yang bisa saya sampaikan, tetap kita back to the Bible, kembali kepada firman Tuhan. Pernikahan itu adalah rancangan Allah. Kenapa sampai bisa terjadi perceraian, gagal dalam membangun bahtera rumah tangga, itu dari pribadinya masing-masing. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Berarti mereka belum memahami perannya masing-masing. Tadi saya sampaikan, peran suami itu ini, peran istri itu ini. Kalau kedua-duanya bisa menjalankan perannya dengan baik, menyadari bahwa, oh saya sebagai suami saya harus begini, saya sebagai istri saya harus begini, saya yakin yang namanya perceraian, kegagalan dalam membangun rumah tangga itu tidak akan ada. Jadi kembali lagi dari pertanyaan Ibu Esther, bahwa pernikahan itu adalah rancangan Allah.
0: Baik, jika demikian, ini berbicara tentang peran. Nah, dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat 23 itu jelas tentang peran suami, peran istri. Nah, bagian ini yang menjadi pertanyaan bagi saya, bagaimana prinsip ini diterapkan ketika salah satunya ya, mungkin suami atau istri melakukan kekerasan, sekarang itu ada manipulasi atau memimpin kepada dosa. Nah, di mana batas ketundukan atau batas peran-peran yang harus dilakukan oleh suami maupun istri?
1: Iya, benar sekali ya. Firman Tuhan katakan di kitab Efesus, hai istri tunduklah kepada suamimu, bahkan dikatakan tunduk seperti kepada Tuhan. Iya, batas-batas ketundukan kita kepada suami, yaitu kalau suami itu di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan berarti dia tidak akan menyuruh kita melakukan dosa. Misalnya suami katakan, yuk kita jual narkoba yuk gitu ya. Yuk kita mencuri ini yuk. Misalnya, mah saya mau korupsi loh mah di kantor. Boleh gak mah? Ya tidak boleh begitu. Jadi kembali lagi bahwa ketundukan kita kepada suami itu sebatasnya itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan.
0: Oke, jika hal itu, ini kembali lagi menjalankan peran itu sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, dalam materi tadi ada hal yang menyinggung tentang komunikasi dalam pernikahan. Nah, itu salah satu hal yang penting juga. Jika komunikasi itu adalah solusi dalam rumah tangga, mengapa masih banyak pasangan Kristen yang memiliki komunikasi yang pada akhirnya juga berakhir dengan perceraian. Seperti tadi juga yang Ibu Grace katakan bahwa memang akhir-akhir ini angka perceraian di Indonesia itu meningkat.
1: Iya, kembali lagi, komunikasi dan pengampunan. Komunikasi itu sangat penting dalam rumah tangga. Jangan sampai ada yang tersembunyi, ada yang disembunyikan. Jadi perlu juga dalam keluarga itu antara suami dan istri perlu transparan, perlu komunikasi yang baik. Dan di dalam komunikasi juga harus ada kerendahan hati. Bisa saja mereka mungkin lancar komunikasi, tapi komunikasinya baku ambil terus gitu ya, baku marah ya. Jadi komunikasi yang dimaksud adalah seperti kata kitab Yakobus 1 ayat 19 tadi, cepatlah untuk mendengar tetapi lambat berkata-kata. Biasanya ya kalau istri itu kan paling kuat bafeto gitu ya. Ya paling suka ya paling banyaklah keluar kata-kata dari mulutnya. Nah, kalau suami tidak memahami itu, itulah yang sering terjadi konflik. Ya, mungkin konfliknya dari kecil lama-lama jadi besar, akhirnya itulah yang menjadi perceraian. Ya, jadi dalam rumah tangga itu perlu ada komunikasi, komunikasi yang baik, dan di dalam komunikasi itu harus ada kerendahan hati, harus ada yang mau mengalah, jangan mementingkan egonya. Makanya saya sering ketika ada konseling ya, konseling antara suami dan istri, saya sering mengatakan kalau kalian berkelahi, biasanya kan dua-duanya jadi api ya, meledak-meledak, harus ada satu yang jadi air. Ya, jadi kalau suami jadi api, istri harus jadi air. Kalau waktu itu mungkin istri api, suami jadi air gitu, supaya jangan terjadi pertengkaran yang luar biasa. Nah, jadi seperti itu komunikasi yang dimaksud. Dan di dalam komunikasi itu juga, kalaupun terjadi pertengkaran atau pertengkaran yang hebat, ya namanya dua pribadi yang berbeda ya, dua pribadi yang berbeda tinggal sama-sama, punya latar belakang keluarga yang berbeda, dipersatukan, pasti punya banyak perbedaan. Makanya di situ pentingnya ada pengampunan. Dulu waktu saya menikah ya, awal menikah, saya dengan suami komitmen seperti ini. Untuk rumah tangga kita ini bisa harmonis, untuk bisa baik-baik saja, kita harus bisa saling menerima. Apa yang diterima? Kekurangan, ya. Menerima kekurangan, menerima kelemahan pasangan. Jadi kalau kita sudah bisa menerima kekurangan kelemahan pasangan, pasti ya minimal konflik-konflik itu bisa semakin kecil gitu.
0: Oke, biasanya sih memang kadangkala awal-awal pernikahan itu kita itu begitu gesit ya melakukan seperti yang kita belajar dari konseling pernikahan itu. Tapi ketika diperhadapkan dengan persoalan, semakin hari semakin banyak persoalan, semakin hari semakin banyak persoalan, kadangkala ada sedikit timbul pernyataan-pernyataan yang membuat ya sudah berakhir saja pernikahan ini. Ya kadang-kadang kan kita temukan di lapangan hal demikian. Jadi bagaimana supaya kita semua tentunya yang sudah menikah, bahkan seluruh pendengar dimanapun berada, tetap mempertahankan pernikahan ini sehingga tidak berakhir pada perceraian.
1: Iya, memang perlu ya, perlu kita tinggal di dalam komunitas. Jadi komunitas yang dimaksud adalah kita bertumbuh ya, bertumbuh dalam komunitas gereja. Di komunitas gereja kan ada pembina-pembina rohani kita, hamba-hamba Tuhan. Kalau rasa di mana kita sudah tidak mampu lagi gitu ya, tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga kita ini, jangan mengambil keputusan di saat emosi. Iya, jangan mengambil keputusan di saat emosi. Tahan saja dulu. Iya. Karena biasanya ketika mengambil keputusan di saat emosi, pasti keputusannya itu keputusan yang salah. Iya, betul. Iya. Jadi kasih tenang dulu, bisa datang ke hamba Tuhan, ya. Bisa cerita apa masalahnya, sampaikan unek-unek. Bila perlu minta didoakan, minta nasihat kalau mau. Iya, jadi mungkin itu yang bisa kita lakukan.
0: Oke, berkaitan dengan hal itu, ini biasanya ya, bahkan ada yang terjadi di lapangan tentang kita ketika ada persoalan datang ke hamba Tuhan, bagaimana ketika kita mendapati hamba Tuhan itu juga dalam rumah tangganya tidak baik-baik saja.
1: Ya, makanya kita juga harus bisa, kita tahulah kepada siapa kita mau minta nasihat, ya toh? Pilihlah memang yang bisa kita teladani, ya, yang akan pasti bisa memberikan solusi kepada kita, memberikan penguatan, minimal kita didoakan, gitu ya. Kita lihat, kan kita bisa lihat ya, walaupun kita tidak bisa lihat kedalaman rumah tangga seseorang, dari luar kita bisa lihat bagaimana situasi rumah tangga hamba Tuhan itu. Kalau kita menganggap, oh, selama ini gak ada kabar-kabar buruk gitu, gak ada kabar-kabar miring, gak apa-apa, silakan.
0: Berarti harus berdasarkan seperti itu ya.
1: Iya, yang memang bisa kita teladani lah. Iya kan, rumah tangga hamba Tuhan yang bisa kita teladani.
0: Baik, tapi kalau kita ya mungkin di tempat itu tidak ada kita dapati hamba Tuhan yang rumah tangganya baik-baik saja, kemudian kita pergi mencari hamba Tuhan yang lain, ini akan membuat satu pertanyaan atau suatu kecurigaan buat hamba Tuhan yang ada di tempat itu di mana kita berada itu, yang membuat mungkin kenapa dia tidak datang kepada saya itu.
1: Oh, yang kita menganggap belum bisa kita teladani itu. Ya, seharusnya beliau harus introspeksi. Ya.

0: kami ada mengkonseling ya calon-calon pasangan suami istri. Kita sudah bilang, apakah ini sudah pilihanmu yang terakhir gitu toh? Iya, sudah ini pilihanku yang terakhir. Padahal kita kita kan hamba Tuhan ini kan bisa Tuhan kasih hikmat ya. Ya, ini bukan betul. Jodohmu gitu ya. Ini bukan jodohmu, jangan bapaksa gitu kan. Tapi ya mungkin namanya cinta, orang yang dimabuk cinta kan sulit untuk menerima masukan gitu ya, karena sudah dimabuk cinta. Akhirnya waktu itu mereka memaksa harus menikah. Ya, ya hanya sampai sebatas itu akhirnya kita bisa membimbing mereka. Dan ya beberapa tahun kemudian mereka berpisah begitu. Jadi itu sebabnya kita sebagai penyuluh perlu bimbingan pranikah kepada calon-calon ya, calon-calon pasangan suami istri ini. Betul-betul kita memang sampaikan pernikahan Kristen itu seperti ini. Di dalam kekristenan itu tidak ada namanya perceraian. Kalau mau menikah, jangan pernah berpikir untuk bercerai. Kalau mau menikah, jangan pernah berpikir untuk bercerai. Kalau tidak bisa punya pemikiran seperti itu, lebih baik jangan menikah dulu. Jangan menikah dulu. Jadi dalam kekristenan itu tidak ada istilahnya bercerai. Kalau mau menikah, jangan pernah berpikir untuk bercerai. Berpikir saja ini ya, berpikir ya. Belum mau melakukan apa-apa, cuma berpikir, ah nanti kalau dia tidak baik sama saya, kalau dia jahat sama saya, kalau dia KDRT sama saya, kalau dia pukul saya, kalau nanti terjadi apa-apa dalam rumah tangga saya bercerai saja dengan dia. Tidak ada istilah dalam kekristenan seperti itu. Jadi itu salah satu yang bisa kita lakukan. Kita berikan bimbingan pranikah ya, kita konseling baik-baik, kita sampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau sudah memilih untuk menikah, jangan pernah berpikir untuk bercerai. Jadi harus kita terima seumur hidup. Makanya
1: apapun keadaannya ya,
0: makanya sebelum menikah doakan baik-baik ya kan, kepada catin itu, kepada calon pengantin itu kita sampaikan berdoa dulu, jangan cepat-cepat ambil keputusan untuk menikah. Ini dua pikiran yang berbeda loh, mau bersatu. Dua latar belakang budaya yang berbeda mau bersatu. Iya. Jadi harus bisa menerima kelemahan, kekurangan pasangan. Ya, itu dia salah satunya. Dan juga saya ya menerapkannya dalam rumah tangga saya. Belum lama sih saya menikah, mau masuk 20 tahun. Cuma saya lihat selama 20 tahun ini hampir jarang kami konflik. Kenapa? Karena sebelum kami menikah, kami bikin komitmen. Komitmennya apa? Kami tidak akan pernah membawa ke meja makan tentang mantan-mantan masa lalu. Gitu kan? Okay. Kadang kan mantan itu bisa jadi masalah toh? Iya.
1: Tergantung ya dari kita meresponnya.
0: Jangan bawa masalah, jangan bawa ke meja makan, itu istilahnya ya, jangan bawa ke meja makan tentang pacar-pacar kita masa lalu gitu. Jadi yang ada ke depan di pernikahan kita ini cuma kau dan aku gitu kan, engkau dan saya gitu. Jadi harmonislah rumah tangga ini, tidak ada pihak ketiga.
1: Oke, baik. Seluruh pendengar RRI, itulah bagian yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Junita Grace. Saya percaya bagian kebenaran firman Tuhan ini semakin meneguhkan kita semua di dalam menjalani pernikahan, secara khusus pernikahan Kristen. Ibu Grace, sebelum kita mengakhiri dialog religi pada pagi hari ini, saya memberikan kesempatan kepada Ibu Pendeta Junita Grace memberikan kesimpulan dan sekaligus menutup di dalam doa untuk sesi dialog religi pada pagi hari ini.
0: Ya, terima kasih Ibu Esther. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, berbicara tentang pernikahan Kristen itu bukan sekedar hidup satu rumah, tetapi perjalanan bersama untuk semakin menyerupai Kristus. Suami memiliki peran. Hai para suami yang mendengar

0: RRI di pagi hari ini. Engkau dipanggil untuk mengasihi istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Memang tidak mudah, tetapi jikalau engkau mau rumah tanggamu harmonis sampai maut memisahkan, peranmu sebagai suami, kasihilah istri. Dan istri dipanggil untuk menghormati suami, dan keduanya dipanggil hidup dalam kasih. Dalam rumah tangga harus selalu ada pengampunan. Siapkan satu ruang pengampunan di dalam hidup kita. Siapkan, jangan sampai tidak ada satu ruang pengampunan dalam hubungan kita suami istri. Rumah tangga yang dibangun di atas firman Tuhan akan lebih mampu menghadapi berbagai tantangan hidup. Mari sama-sama kita bangun keluarga kita, keluarga yang memuliakan Kristus. Setia doa bersama dalam keluarga, setia membaca firman Tuhan, setia beribadah bersama-sama, dan pelayanan bersama-sama. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kembali kita berdoa untuk mengakhiri dialog religi kita di pagi hari ini. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur kami sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan kami dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami. Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami sebagai suami, kami melakukan peran kami. Sebagai istri, kami melakukan peran kami. Ya Tuhan, kami berdoa buat keluarga-keluarga yang saat ini mungkin sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi problema, tantangan, pergumulan yang luar biasa. Tuhan tolong mereka, mampukan mereka untuk mereka tidak salah dalam mengambil keputusan. Perceraian, perpisahan bukanlah kehendak Tuhan. Ya Tuhan, teruslah kiranya firman-Mu ini terngiang-ngiang di hati kami, para suami, para istri, bahwa hanya mautlah yang bisa memisahkan kami. Tuhan, berkatilah keluarga-keluarga Kristen, berkatilah pernikahan-pernikahan Kristen. Biarlah Engkau terus menyadarkan kami bahwa Tuhanlah yang merancang pernikahan ini. Oleh sebab itu, Tuhan mampukan kami untuk kami terus mempertahankannya, menjaganya, merawatnya sampai maut memisahkan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat RRI Kota Palu, mulai dari pimpinan, seluruh pegawai, staf, kru yang ada. Tuhan memberkati mereka dalam keluarga mereka, dalam pernikahan mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam tugas tanggung jawab mereka diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat Kota Palu di mana kami tinggal. Tuhan memberkati kota ini. Kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Memberkati pemimpin-pemimpin kami yang ada di daerah kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat Kementerian Agama Kota Palu. Tuhan juga yang memberkati para penyuluh supaya bisa terus memberitakan kabar-kabar baik untuk seluruh masyarakat Kota Palu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati program dialog religi agama Kristen, biarlah kiranya juga menjadi berkat buat seluruh pendengar RRI yang mendengarkan dengan setia. Ini doa kami, ini mohonan kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Baik, terima kasih Ibu Pendeta Junita Grace yang sudah memaparkan materi tentang pernikahan. Dan terima kasih untuk seluruh pendengar RRI yang tetap setia mendengarkan RRI dimanapun berada. Mari kita menjalani hari-hari hidup kita dengan tetap bersama dengan Kristus, mengandalkan Kristus dalam kehidupan kita secara pribadi maupun dalam pernikahan. Bahkan mari kita terus berjuang untuk melakukan kebenaran, dan saya percaya kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Shalom.

terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro Sabtu RRI Palung, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan mengikuti paket rangkuman berita sepekan RRI Palung dalam ragam info Sulawesi Tengah bersama Mif

Karema Pamulana, Sabtu Sarara, pemandangan berbeda bakal mewarnai kantor Bupati Parigi Mautong menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Parigi Mautong mewajibkan seluruh pejabat pimpinan tinggi pratama dan eselon 2 di setiap organisasi perangkat daerah untuk turun gunung melepaskan penat sejenak dan adu kebolehan mengolah vokal dalam ajang lomba karaoke antar pejabat. Kebijakan unik yang diusung oleh Bupati Erwin Burase dan Wakil Bupati Abdul Sahid ini bertujuan untuk menyemarakan perayaan kemerdekaan sekaligus memupuk semangat norma nasionalisme dan jiwa persatuan di lingkungan birokrasi. Kareba Kaupuna, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB DPRD Sulawesi Tengah Muhammad Safri menanggapi pernyataan RMI sekaligus tim ahli Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Emrida Saleh terkait polemik penetapan daerah penghasil dan daerah pengolah dalam keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Rida Saleh sebelumnya mempertanyakan siapa bilang Morowali dan Morowali Utara bukan daerah pengolah, yang menyebutkan kedua daerah tersebut secara faktual merupakan pusat hilirisasi nikel dan memiliki aktivitas industri dan pengolahan berskala besar. Namun menurutnya persoalan muncul karena sebagian fasilitas pengolahan menggunakan izin usaha industri dari Kementerian Perindustrian, bukan IUP, terintegrasi dari Kementerian ISDM. Safri mengatakan penjelasan tersebut justru semakin

memperkuat pernyataan yang selama ini ia sampaikan kepada pemerintah pusat. Sampai jumpa sahara rame semua karema salia tinti ano ya kuratu parkis popi awai kami panjeliri karema salia tinti papito.

0: Saya ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana kasihan mau mana saya ini. Tak ke situ, Joy. Baru kau bawa saya tiba foto di mana Eiffel. Ketemu di sana kita, ya?
1: Ih, tidak ketemu Ki itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran kita, mau lihat Kawakatobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat, Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala.
2: Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duit, mana duit? Kok pengen gua hajar? Ah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
2: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
1: Bapak!
2: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.

dari Palu, suara budaya Tamasagani. Anggota Komisi 6 DPR RI Matindas J. Rumambi mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengambil langkah intervensi cepat dan terukur dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla serta krisis air bersih di sejumlah wilayah Indonesia. Legislator PDI Perjuangan ini menekankan penanganan bencana kekeringan dan karhutla membutuhkan sinergi dan pergerakan taktis cepat dari BNPB dan BPBD, pemerintah daerah, BMKG dan penyaluran bansos oleh Kemensos. Mengingat sulitnya akses darat pada wilayah pegunungan dan kawasan gambut yang terbakar, Matindas meminta BNPB segera menyiagakan dan memobilisasi armada helikopter pengebom air secara terfokus pada daerah-daerah dengan konsentrasi hotspot tinggi agar api tidak meluas. BMKG dan BNPB juga perlu memperbanyak frekuensi rekayasa cuaca di wilayah-wilayah karhutla dan kekeringan ekstrim guna merangsang hujan buatan sebelum tutup awan memudar total. Selain karhutla, ancaman kekeringan telah berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Matindas menegaskan BPBD dan Pemda daerahnya terancam kekeringan untuk menyiapkan armada tangki air bersih sehingga tandon air darurat ke desa-desa tampak krisis air. Anggota Dewan Dapil Sulawesi Tengah itu juga meminta Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan kebencanaan kepada mereka yang terdampak, khususnya kelompok rentan masa lansia dan anak-anak. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak harus dijamin pemerintah.

Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah mendorong optimalisasi dan keadilan bagi pelaku usaha pedagang antar pulau serta penyedia jasa tenaga kerja bongkar muat. Hal itu mencuat dalam rapat dengar pendapat yang membahas peranan vital konektivitas laut yang langsung disokong armada kapal Pelni Sabuk Nusantara. Anggota DPRD Tolitoli, Jamie Yusuf menilai rute pelayaran yang menghubungkan Tolitoli menuju Tarakan, Kalimantan Utara, serta kawasan Kalimantan Timur berhasil memicu pertumbuhan ekonomi lokal melalui perluasan rantai distribusi komoditas unggulan daerah. Namun potensi ekonomi yang besar itu harus diiringi dengan ekosistem kerja yang adil dan kondusif di pelabuhan. Legislator Golkar Tolitoli itu menegaskan pentingnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara para pelaku usaha dan penyedia jasa bongkar muat yang beraktivitas di Tolitoli. Menurut dia, kepastian dan keadilan tata kelola di lapangan akan menciptakan iklim usaha serta investasi yang sehat. Menurut Jamie, DPRD Tolitoli berharap seluruh pihak terkait dapat memperkuat sinergi demi menjaga kelancaran arus barang dan jasa yang menjadi urat nadi perekonomian antar wilayah tersebut.

0: pukul habis pukul tepuin deh. Emak kue mencesang bahasa kita tepuin deh. Yang kita mau pakai bahasa kita, jangan tempin ini bahasa kita tepuin deh supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa ini memate.
0: Sampai nganang-nganang puri tetap gak lanjut.

0: Lao, Lao, Ani Jafari, Kabolo, Iya, Allah, Allah, makan cara dia lena, kande ya topa, topa malajo, kue madada, pare pare, kelincing koda,
1: Pro 4 RRI.
2: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
3: Widih, kayaknya bau-bau uang baru dari bank.
2: Tahu aja kamu.
3: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
4: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
5: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
6: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
4: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
5: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Aku serba pesan nih, tak pesan dulu minumanku.
1: Iyo, tapi sudah. Kok bak apa Kak Rika?
2: Lagi badu nasib. Sibuk sekali kau ini dengan HPmu. Menjadi online kita, ayo sajar kau. Siapa tahu menang toh tiba-tiba kaya. Kita bisa liburan, belanja-belanja. Supaya bisa makan enak kita. Tidak cuma minum. Mana sudah HPmu? Ini ya buka linknya.
0: Astaga, baju judi online kamu orang dua ini. Jangan baku ajar bodoh. Judi online itu lebih banyak ruginya daripada untungnya. Adanya kamu jadi bak utang banyak. Memang kamu dua orang ini. Mending kamu orang dua kerja yang pasti, yang jelas-jelas menghasilkan halal dan barokah.
1: Amin.
3: Benar kata si Arif, judi online itu bisa buat kita terjerat utang. Awalnya mungkin kita berpikir bisa menang dan kayak mendadak, tapi kenyataannya lebih banyak yang kalah daripada yang menang. Dan ketika sudah kalah, biasanya kita akan terus mencoba untuk mengembalikan uang yang hilang. Ujung-ujungnya kita berutang kan? Daripada ambil resiko yang gak perlu, mending kita cari aktivitas yang sehat dan positif. Ingat, kebahagiaan sejati gak bisa dibeli dengan uang, apalagi didapat dari judi. Kesuksesan sejati dibangun dengan usaha, bukan pada judi online.

97,5 FM Pro 4 RRI Palu. Suara budaya Tapa Sanggani.

0: Mau kemana, Bu? Buru-buru amat.
1: Loh, emangnya nggak tahu? Ini kan udah waktunya periksa kesehatan anak kita untuk mencegah stunting loh, Bu.
0: Alah, periksa kesehatan. Dari dulu juga begitu. Ini begini, begitu. Gak ada hasilnya.
1: Ya beda lah, Bu. Sekarang Ibu lihat, anak saya sama anak Ibu, coba tinggian mana? Coba pinteran mana?
0: Hah? Masa tinggi anak dibanding-bandingin? Emang ada ya hubungannya periksa kesehatan sama tinggi anak?
2: Tumbuh kembang anak itu dimulai sejak usia dalam kandungan. Menjaga kesehatan anak merupakan faktor penting. Pencegahan stunting, tanggung jawab orang tua, pemerintah, serta masyarakat.
3: Tanggung jawab pencegahan stunting melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
4: Aku ingin jadi reporter.
5: Kelak aku ingin jadi peluan.
4: Cita-citaku, bingung aku. Aku sih pengen jadi musisi.
6: Kalau aku ingin jadi presiden.
7: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyen Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopo karya bale?
7: Horas dongan, moha kabar muna?
8: Puha barakan rakan mandung.
9: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

0: ganti buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku kesian, Opa.
0: Buku kan jendela dunia, Ma.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan aku jadi presiden?
2: Kasihan, tapi sudah banyak mitong buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Ma. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mitong buku palet? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Kau sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Otodidak seperti apa begitu?
5: Tidak ada. Itu timbul di angan-angan gitu. Jadi waktu saya sharing sama istri gitu, coba-coba kita dengan cara gini deh. Gitu kan. Tapi waktu itu belum bisa, belum jadi. Jadi di situ memang butuh pengorbanan lama.
4: Oh iya. Jadi ada jatuh bangunnya dulu gitu, Mas. Iya. Tidak langsung sukses begitu, tidak langsung berhasil
5: hampir,
4: begitu.
5: Hampir-hampir tidak kami lanjutkan ini. Pernah breed berapa bulan. Kita coba lagi. Alhamdulillah terbukti. Alhamdulillah.
4: Dari kegagalan bisa
5: kita,
4: gitu ya.
5: Kita jamin lah. Iya, kita jamin kualitasnya.
4: Oke, sampai itu saya Ratu Kuprapura. Sekali lagi untuk Komi untuk pagi hari ini sama Mas Dodi, kalau mau tanya-tanya seputar bawang goreng, bawang panggang, pasti di telinga kalian masih penasaran. Wah, ini baru dengar nih bawang panggang ya. Saya sendiri saja juga baru dengar namanya bawang panggang. Mas Dodi, kalau dalam satu kemasan begini dia berapa nih harganya?
5: Ini yang bawang panggang yang berat 100 gram kalau di rumah produksi kami harga jualnya itu Rp35.000.
4: Rp35.000.
5: Tapi kalau yang digoreng ini Rp33.000. Ada tiganya, tapi enggak begitu banyak. Tapi tergantung juga kalau merang. Artinya kalau memang mau dijual kembali itu kami bisa kurangkan.
4: Oh, gitu. Jadi kalau untuk selama ini sudah ada reseller-reseller yang tempat lain kah atau biasanya titip di mana begitu, Mas Dodi?
5: Alhamdulillah sudah ada. Sudah di luar Pulau Jawa.
4: Luar Pulau

0: dulu ini. Ini masih seputar paguyuban Toraja di wilayah Kota Palu sendiri ini, Pak. Mungkin sebagai wakil ketua juga nih, Pak, apa sih tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa memberikan informasi bahwa paguyuban Toraja sendiri di wilayah Kota Palu ini aktif begitu. Adakah kegiatan-kegiatan yang selalu dilaksanakan oleh paguyuban Toraja?
1: Iya, baik. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Ya, memang kalau kami melihat ya, selama kepengurusan, bahkan sebelum kami jadi pengurus, memang masyarakat Toraja ini begitu aktif ya, dalam hal berbagai macam kegiatan. Itu masyarakat Toraja di Kota Palu ini memang cukup didukung oleh semua warga Toraja yang ada di Kota Palu. Ya, jadi itu yang membuat pengurus itu semangat. Jadi bukan kegiatan hanya dikerjakan, dilakukan oleh para pengurus ini, tapi semua warga Toraja ya, yang ada kesempatan itu hadir bersama-sama di dalam setiap momen itu. Nah itulah, pada saat seperti itulah kita berbincang-bincang, berkomunikasi dengan warga kita untuk melakukan berbagai hal yang memungkinkan kami bisa melakukan sesuatu hal yang memang diharuskan untuk harus dilakukan. Dan ini yang mungkin perlu saya sampaikan juga, bahwa kegiatan-kegiatan itu bisa dilakukan dalam banyak hal, termasuk Rambu Solok ya, yang merupakan topik pembicaraan kita pada semalam hari ini ya, Rambu Solok ya. Nah di situ kita bisa melihat luar biasa ya, kalau masyarakat Toraja bukan hanya di Kota Palu ini, tapi hampir seluruh di Indonesia itu, kalau namanya Rambu Solo itu, begitu antusiasnya masyarakat Toraja itu bisa hadir.
2: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
3: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
2: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
3: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
2: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
3: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
2: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
3: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
4: Ayo, berantas

0: basta kaile. Ne sampai mali ne sampai mali ko mamboli damo agatisa ka ngana-ngana tangga putih. Apane unde kita sigi yang bajagai?
1: Unde kita sigi yang bajagai?
0: Membuat piara isema bom tani ade. Ibena cara na bade songo masalah lo kepake tembah ta motor e batuana ane bahasa toke li komi ane to pun li komi monde komi ane komi to potorai ya motorai komi ane komi to potorai ya motorai komi komi to puado ya muado komi le
1: ane komi to puija ya muija
0: kagung una
2: tu mong bersiap ke bahasa tahun bisa bingar e
0: manggale lo bahasa-bahasa tahun dinjan itu tu ketua muna ne maya menjadi tukai ini buah maga tevai kule kemai kita gaitan persenggaran ini bahasa tukai ini bahasa untuk dua ta anu numpah ketua kita sampai nanti nak bete wi buah mule

Sampai semua sararang, kita masih melanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini. Asosiasi Pedagang Kuliner atau ASPEK Sulawesi Tengah memfasilitasi penerbitan sekitar 280 sertifikat halal secara gratis bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di bidang kuliner sebagai upaya peningkatan daya saing produk. Yang mengatakan fasilitas sertifikat halal tersebut merupakan bagian dari program ASPEK yang telah berjalan selama sekitar 5 bulan terakhir untuk membantu pelaku UMKM kuliner meningkatkan kualitas dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan. ASPEK Sulteng, kata dia, terus mengajak pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal untuk mendaftarkan usahanya agar dapat memperoleh pendampingan dalam proses sertifikasi. Bino mengatakan program tersebut sejauh ini dijalankan secara mandiri oleh asosiasi. Karena itu, ia berharap kolaborasi dengan pemerintah, baik pemerintah Kota Palu maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, ke depannya dapat semakin diperluas. Menurut dia, dukungan pemerintah di berbagai bidang akan semakin memperkuat pelaku usaha kuliner dalam mengembangkan usahanya. Ia juga berharap komunikasi antara pemerintah dan asosiasi terus dibangun, termasuk dalam membahas berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pelaku usaha, termasuk perpajakan. Menurut dia, komunikasi yang baik dan akan membantu pemerintah dan pelaku usaha menemukan langkah yang sesuai sehingga kebijakan dapat berjalan sekaligus mendukung keberlangsungan UMKM kuliner. Ia mengatakan sektor kuliner memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian Kota Palu karena pertumbuhan usaha tersebut tidak hanya membuka ruang bagi masyarakat untuk berwirausaha, tapi juga menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak diisi tenaga kerja lokal. Yang menyebutkan sekitar 2 tahun berbentuk ASPEK mencatat jumlah anggota yang terdata secara real sekitar 700 orang. Ia berharap semakin banyak pelaku UMKM kuliner yang bergabung sehingga ASPEK dapat menjadi wadah untuk memperkuat kebersamaan, memperluas kolaborasi, serta mendorong pertumbuhan sektor kuliner di Sulteng. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Rudi Dewanto, mengatakan keberadaan ASPEK menunjukkan bahwa organisasi tersebut tidak hanya menjadi wadah untuk menghimpun pelaku usaha kuliner, tetapi juga berperan dalam memperkuat jejaring dan membuka peluang pengembangan usaha. Ia berharap fondasi yang telah dibangun ASPEK dapat menjadi pijakan untuk berkembang menjadi organisasi yang semakin profesional, berdaya saing, dan mampu mengambil peran dalam pembangunan ekonomi Sulteng. Rudi mengatakan Pemprov Sulteng menempatkan penguatan UMKM sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah karena usaha rakyat merupakan salah satu penopang utama perekonomian. Dia mengatakan Pemprov Sulteng akan terus mendorong hadirnya berbagai kebijakan yang berpihak kepada pelaku UMKM, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak agar usaha masyarakat dapat berkembang dan memiliki daya saing. Kita ke informasi selanjutnya. BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja, memulai penguatan peran agenda bergerak jaminan sosial di Indonesia. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Suwartoko di Palu pada hari Sabtu mengatakan peluncuran 100 agen perisai bertujuan untuk mendekatkan layanan BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat, terutama pekerja yang belum mendapatkan perlindungan jam sostek. Suwartoko mengatakan keberadaan agen perisai menjadi salah satu cara untuk menjangkau masyarakat yang masih mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan BPJS Ketenagakerjaan, baik secara langsung maupun digital. Menurut dia, agen perisai dapat membantu masyarakat memperoleh informasi mengenai program jam sostek sekaligus mendampingi peserta dalam mengakses layanan BPJS Ketenagakerjaan. Pendampingan tersebut, kata dia, juga diberikan kepada masyarakat yang belum mampu menggunakan aplikasi JEMO secara mandiri. Perisai merupakan sistem keagenan BPJS Ketenagakerjaan yang melibatkan agen sebagai mitra untuk memberikan edukasi, sosialisasi, membantu proses pendaftaran, serta mendampingi masyarakat dalam mengakses layanan jam.

Bagi pekerja rentan yang menghadapi risiko dalam menjalankan pekerjaannya. Melalui kolaborasi tersebut, ia berharap semakin banyak masyarakat memahami pentingnya jaminan sosial dan memperoleh perlindungan ketika menghadapi risiko pekerjaan. Hingga 31 Juli 2026, BPJS Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 5.000-an pekerja di Sulawesi Tengah telah mendapatkan perlindungan Jamsostek dari target kepesertaan Universal Coverage Jamsostek 2026 sebanyak 900.000. Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengajak Asosiasi Pedagang Kuliner memperkuat daya saing pelaku. Informasi selanjutnya, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan ilmu pengetahuan sebagai panglima dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Habib Sagaf telah memberikan contoh yang sangat tinggi, yaitu betapa ilmu menjadi panglima bagi kehidupan kita. Dan mari jadikan ilmu sebagai panglima untuk melakukan perubahan besar dalam kehidupan, termasuk membawa daerah yang kita cintai ini ke arah yang lebih baik. Katanya saat menghadiri peringatan haul kelima Sagaf bin Muhammad Al-Jufri di Sigi. Dia mengajak seluruh pencinta dan murid Habib Sagaf untuk terus melanjutkan perjuangan serta meneladani nilai yang telah diwariskan ulama karismatik tersebut. Salah satu warisan terbesar Habib Sagaf adalah keteladanan dalam menempatkan ilmu sebagai landasan utama kehidupan. Yang menilai Habib Sagaf bukan hanya seorang ulama besar, tetapi juga sosok yang berpikir moderat dan memiliki perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan, pendidikan, pemerintah, serta pembangunan daerah. Habib Sagaf telah meninggalkan kita, tetapi beliau masih terus ada dalam kehidupan kita melalui ilmu, nasihat, dan perjuangan yang beliau wariskan, katanya. Gubernur mengajak seluruh pihak untuk bergandengan tangan dengan memperkuat Al-Hayrat agar semakin maju dan mampu memberikan kontribusi besar bagi bangsa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kuliner khas Nusantara. Beberapa daerah di Indonesia menjadikan sagu sebagai salah satu bahan pokok yang digunakan untuk kebutuhan pangan sehari-hari, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Di Kota Palu, ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tengah ini, juga memiliki penganan tradisional yang diolah dari sagu, Tabarodange namanya. Namun masyarakat Kota Palu juga sering menyebutnya dengan nama Jepa. Cemilan ini sah budaya, sangat khas karena proses pembuatannya masih tergolong tradisional, hanya menggunakan tungku dan juga belanga yang terbuat dari tanah liat. Dengan mempertahankan ciri khas dari proses pembuatan serta alat-alat masak yang digunakan, dipercaya dapat menjaga kualitas rasa dari tabarodange. Terbuat dari campuran sagu dan kelapa parut, kudapan ini juga disajikan dengan tambahan isi di dalamnya. Pembeli dapat memilih antara ikan dan gula merah sebagai isiannya. Walaupun sempat sulit dijumpai, tabarodange kini mulai dijual di beberapa sudut di Kota Palu.

dari berbagai kalangan memeriahkan Goes Palakawira dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-1 Kodam 23 Palakawira pada Sabtu 8 Agustus 2026 kemarin. Mengusung tema prajurit perisai rakyat bersama membangun negeri, kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat Sulawesi Tengah. Selain diikuti ribuan peserta, panitia juga menyiapkan ratusan door prize. Goes Palakawira dilepas langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Haji Anwar Hafid, MSI, didampingi Pangdam 23 Palakawira, Mayjin TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar. Peserta menempuh rute van bike sekitar 22 km dengan titik start dari Makodam 23 Palakawira dan finish di lokasi pembangunan Makodam 23 Palakawira di Tondo. Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kodam 23 Palakawira atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurut Goes Palakawira, tidak hanya menjadi bagian dari peringatan HUT pertama Kodam 23 Palakawira, tetapi juga sarana mempererat hubungan antara jajaran TNI dengan masyarakat sekaligus mendorong budaya hidup sehat. Gubernur berharap pada usia pertama Kodam 23 Palakawira, sinergitas antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat semakin solid dalam mendukung pembangunan di Sulawesi Tengah. Sementara itu, Pangdam 23 Palakawira Mayjin TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Sulawesi Tengah, jajaran Forkopimda, serta seluruh masyarakat yang telah hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Menurut Pangdam Goes Palakawira merupakan bagian dari upaya Kodam 23 Palakawira membangun kedekatan dengan masyarakat sekaligus mengajak masyarakat membudayakan hidup sehat. Pangdam juga mengajak masyarakat untuk terus berolahraga bersama jajaran Kodam melalui kegiatan Goes rutin setiap Sabtu pagi. Sampai susah rara kita ada di akhir untuk dua pakar Eba Palu pagi sampai di pukul 8 tentunya. Nanti setelah ini kita akan masuk ke sesi berikutnya di segmen acara Request Dangdut Kaile tentunya.